0: Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti ini. sekarang ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya Anda dapat ikuti podcast LKBM Antara Rabu 2 September 2026 terkait dengan program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan ya. Siaran ulang yang dari Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Diki. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Setiap warga negara ya, itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu ya, peserta betul, yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU ya, Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan, Mas? Gimana? Nyaman?
2: Boleh izin saya buka?
3: Boleh.
2: Siap, Mas. Saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya. Iya, Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi tapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
3: Jadi, 2020
2: betul,
3: ya?
2: Betul, 2020.
3: 6
2: jadi
3: tahun 6 yang
2: tahun
3: lalu.
2: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
3: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
3: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita sama lah ya.
2: Mepet Gen Z, benar.
3: Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun betul, ya Mas betul. Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
3: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas?
2: Siap,
3: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, okay, keselamatan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
3: seleksi
2: mana
3: psikologi juga ada ya.
2: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan KOMCAT ini menggunakan sistem yang sama, kita menggunakan sistem CAT.
3: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga,
2: betul,
3: sebenarnya
2: betul.
3: Ya Mas ya, cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
2: Di Matra Udara,
3: nah,
2: betul.
3: Di Halim ini kan?
2: Di Halim.
3: Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak KOMCAT sendiri yang menentukan?
2: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak KOMCAT, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
3: Oke, okay, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
3: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
3: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
3: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari KOMCAT-nya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksanalah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran KOMCAT sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri, bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
3: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan KOMCAT ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi dan tanpa suruhan,
2: betul,
3: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin, seperti itu.
3: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
3: Okay.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
3: Diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
3: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
3: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: ya,
3: gitu.
2: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
3: Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
3: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi.
3: Berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7.
3: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
3: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
3: Iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
3: Apel pagi berarti sekitar jam.
2: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
3: betul. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
2: dikonsumsi? Untuk asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa seperti itu.
3: Berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
3: kita
2: betul.
3: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
3: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul.
3: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
3: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
3: Seperti apa tuh mas?
2: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
3: Betul, leadership.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Itu leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
3: Wow.
2: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
3: Betul.
2: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat. Seperti itu.
3: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
2: Betul,
3: juga
2: betul.
3: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
2: ada
3: juga.
2: Ada kegiatan belajar mengajar.
3: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
3: Oke.
2: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
3: Oke.
2: Pelatih.
3: Yeah.
2: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
3: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
2: Betul.
3: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
3: Oke.
2: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
3: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya mas ya?
2: Betul, betul, latihan survival.
3: Itu gimana? Berantar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh keseruannya waktu lagi survival nih seperti
2: kalau
3: apa?
2: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian ya, kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
3: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
3: dari mulai nyari
2: makanannya,
3: sumber makanannya. Betul, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus kesini, harus dikirim kesini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
3: Percaya diri, penting banget sih.
2: Betul,
3: itu mas,
2: betul.
3: Penting banget.
2: Betul. Kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
3: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
2: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
3: ya,
2: kan.
3: Betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitu.
2: Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
3: Berbeda.
2: Ya,
3: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
2: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
3: betul,
2: gitu kan.
3: Betul.
2: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing,

0: Bang Fik kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa ini gak? Bawa tas.
0: Wah, tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul, betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
0: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Mm-hmm. Jadi memang nanti pada saat mendirikan
0: tenda alas digelar tidur, untuk alas tidur gitu. Betul. Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
1: Terus,
0: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Serbu, betul. Untuk.
0: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan kompartemen, diisi-isi betul, dengan betul. Senjata gitu?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada
0: ini, oh ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan?
1: Alat makan.
0: Alat makan, menarik. Oh ini jangan-jangan yang ini buat dimasak.
1: Betul, betul,
0: tadi.
1: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
0: Oh itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Oh itu kompor. Oke. Okay.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke. Okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri. Betul, betul. Wah wow. Sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
0: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
1: Karena
0: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya? Padahal betul. Ukurannya
1: terlihat
0: agak
1: kecil,
0: kompak
1: kan?
0: Ya, agak
1: terlihat
0: kecil,
1: kompak, tapi ini cukup
0: tapi
1: untuk 1 liter.
0: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
0: ya Mas?
1: Banyak.
0: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
0: Yep.
1: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
0: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
0: Harmonis.

0: Sekali betul, sih mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background gak ada, jujur mbak. Mm-hmm. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Mm-hmm. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Mm-hmm. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Mm-hmm. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan. Mm-hmm. Kan. Mm-hmm. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Mm-hmm. Nah danyon kan mengatur nih semua. Mm-hmm. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Mm-hmm. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Mm-hmm. Ya termasuk nanti mungkin kita di Kementerian Lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Iya, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
0: mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
0: Betul. Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
0: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
0: dari 2021, ya, betul, dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden. Mm-hmm. Jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya, kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
1: Betul.
0: Ya seoptimal profesional mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun, betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda semuanya. Ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk semua, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang Pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490 hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan tabungan karena percaya pesan palsu dari bank. Ada pula yang tergoda hadiah undian yang ternyata fiktif. Modus penipuan kini makin beragam. Ada yang pakai akun palsu menyerupai instansi resmi. Ada juga yang memanfaatkan rasa panik atau rasa senang kita. Sekali lengah, data pribadi bisa dicuri, uang pun raib seketika. Ingat, penipu makin pintar memainkan psikologi. Jangan pernah bagikan data pribadi, kode OTP atau password kepada siapapun. Periksa ulang setiap pesan dan tautan yang mencurigakan. Waspada selalu terhadap penipuan digital. Lindungi diri, lindungi data, karena keamanan dimulai dari kewaspadaan kita sendiri.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti, terbit 2018. Rasa malas adalah sikap buruk dan juga berbahaya bagi seseorang, khususnya bagi para generasi muda. Memiliki sifat malas hanya akan membuat karakter dan kepribadian seseorang hancur. Selain itu, malas juga dapat membuat orang tertinggal dalam mencapai tahap kehidupannya. Hidup seorang pemalas akan hancur dan tidak berguna. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka akan berakibat buruk. Ia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ada 101 alasan mengapa malas itu harus dihilangkan dari kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya, malas menyebabkan sebuah kesedihan, kegagalan, kemiskinan, stres yang berkepanjangan, hidup yang terpuruk, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan awal dari rusaknya kehidupan seseorang. Seseorang yang malas akan hancur baik lahir maupun batin. Buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti ini akan menjelaskan mengenai 101 alasan mengapa malas harus dihancurkan. Setiap alasan dari malas akan diuraikan dan diberikan penjelasan bagaimana cara mengatasinya. Ketika rasa malas sudah hancur dan hilang, maka kehidupan akan berjalan lebih produktif hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan kita diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan tersebut telah hancur, maka kehidupan akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang kita ingin dan impikan. Demikian esensi buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti.

Baik, pendengar, menemani suasana Anda di siang hari ini mendatang, kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 2 September 2026 yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Rabu 2 September 2026. Perakirawan BMKG Sufian Nur A mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Berawan, Banda Aceh, dan Medan, hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan dengan intensitas sedang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, Semarang cerah berawan, Serang, Jakarta, dan Bandung berawan tebal, Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Untuk Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram berawan, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Pontianak dan Banjarmasin berkabut, Palangkaraya udara kabur, Makassar dan Gorontalo cerah berawan, Kendari berawan, Manado berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Manokwari, Jayapura dan Merauke berawan, Ternate, Sorong dan Nabire berawan tebal, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ambon udara kabur. Baik, demikian perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 2 September yang kami kutip dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari risiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

Baik, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor. Seskap mengatakan dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara ingin membahas perkembangan situasi nasional. Selain itu, Presiden Prabowo diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Tadi menuturkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini ditekankannya juga sebagai dari langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Saya menegaskan bahwa bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Hal itu untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berlangsung secara cepat dan terpadu. Selain itu, dijelaskan Teddy, langkah ini sekaligus akan diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya perluasan titik api karhutla. Ia menyebut tujuannya agar karhutla yang saat ini masih terjadi dampaknya tidak meluas hingga ke wilayah permukiman penduduk. Diketahui dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan Kapolri turut hadir sejumlah menteri dan perwira tinggi TNI Polri seperti diantaranya Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil angkat dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dan menyelesaikan berbagai aktivitasnya di hari ini. Sukses untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur kami temani Anda di Halo RRI. Anda juga boleh gabung nanti di jalur telepon ya, 0811 495 9490, ya mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan, boleh di 0811 495 9490 di Halo RRI, ya mana saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang ya. Kami yang bertugas juga akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini dengan berbagai segmen juga ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya di hari ini. Nah, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri juga sepertinya di siang ini sudah mulai sibuk ya, mempersiapkan hidangan siang untuk keluarga. Ya, apapun itu, mudah-mudahan dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim ada tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumbekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikbud.go.id. Baik, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di jalur telepon 0811-495-9490, yang mana saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Iya, berbagai keluhannya juga boleh silakan ya di jalur telepon 0811-495-9490.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tentunya masih saya teman Anda di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan ya di 0811495 9490. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya ya, apalagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Baik, ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di jalur telepon 0811495 9490. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Esensi Buku Pro 1FAKFAK, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi Buku Pro 1FAKFAK, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di siang hari ini, yang mana masih saya temani Anda semuanya ya di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di 0811-495-9490. Dan juga untuk Anda yang mungkin ya, merasa kehilangan barang atau menemukan barangnya, boleh ya langsung saja di Halo RRI di 0811-495-9490. Dan juga mungkin ada berbagai keluhan yang ingin disampaikan, juga boleh silakan ya. Saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana siang hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih tetap setia bersama kami menggunakan RRI Digital, ada bahagia selalu dan cuaca cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
2: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Fak-Fak. Amazing, kalau saya bilang amazing Fak-Fak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Gianting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak ini. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tidur, belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau menyampaikan berbagai keluhannya, silakan ya, langsung saja di jalur telepon 0811-495-9490 atau juga Anda boleh kirimkan voice note Anda ya di 0811-495-9490. Baik pendengar, mendatang kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari LPP RRI Fakfak, ditujukan kepada seluruh peserta bintang radio LPP RRI Fakfak yang telah mendaftar agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang bertempat di Studio Serbaguna RRI Fakfak dengan agenda pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka seluruh peserta wajib hadir. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Halo RRI siang hari ini. Dan tak terasa waktu begitu cepat berlalu dengan berakhirnya Halo RRI siang hari ini. Saya Hatijah Bajo juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan jangan lewatkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhan Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya, Siti Nur Aisyah, di lanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI Pro 1 RRI.

0: Programa 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk para pendengar semua yang masih tetap setia ya, merangkai kebersamaan dengan kami. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali jumpai Anda ya di hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026, menggantikan rekan Hati Jaya Baco. Dan kelanjutan fak-fak siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah serta informasi hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Juga ada ragam segmen lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 18 tuntas tugas saya. Ya, pendengar, sebelum kita dengarkan lagi ya pilihan lagu-lagu daerah, kami mohon perhatian Anda untuk satu pemberitahuan ditujukan kepada masyarakat Kota Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan ATM BRI tersebut, agar bisa mengambilnya di bagian LPU RRI Fak-Fak. Sekali lagi, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan ATM BRI tersebut, agar bisa mengambilnya di bagian LPU RRI Fak-Fak. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

ada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Refleksia Arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa Ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar 17 pelajar dari 5 sekolah di Jakarta menyusun peta Nusantara sepanjang 2,5 meter dari kain perca, lalu menggelar lelang amal untuk inklusi disabilitas di panggung BNI Wonder 2026. Di belakang panggung peragaan busana ASBSD membentang peta Indonesia sepanjang 2,5 meter, semuanya dari kain perca, potongan kain sisa yang tadinya hampir terbuang. 17 remaja di bawah arahan Howard Alvias sebagai project director menghabiskan waktu berbulan-bulan merangkainya di lantai rumah mereka masing-masing. Peta tersebut menjadi latar utama dari acara amal 4 jam yang mereka rancang dan jalankan secara mandiri. Acara ini bertajuk Merajut Perca Nusantara yang digagas oleh Weaving Nusantara. Acara ini juga kerjasama dengan pelajar yang berasal dari 5 sekolah, yakni ACS Jakarta, JIS, BSJ, Santa Ursula BSD, dan Sekolah Murid Merdeka. Sebagian besar dari mereka bahkan belum saling kenal sebelum proyek ini berjalan. Selama 8 bulan, mereka terbagi ke dalam 6 divisi, manajemen proyek, kreatif, pemetaan kreatif, komunikasi, umum, dan keuangan, untuk menyusun rangkaian acara 4 jam yang harus berjalan tepat waktu. Acara tersebut pendengar berlangsung di panggung Style Avenue, Bazar Mode dan Gaya Hidup Besutan KKB BNI dalam rangkaian BNI Wonder X 2026. Nah, untuk updatean informasi lainnya ya pendengar, bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.
2: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
3: Quijote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quijote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quijote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quijote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quijote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quijote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quijote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quijote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quijote karya Miguel de Cervantes.
2: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

Itu tadi ya pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah ya si Ruang Dengar Anda di suasana siang hari ini. Dan tak lupa bagi pendengar seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Fakfak untuk nantinya mengikuti technical meeting pada hari ini Rabu 2 September 2026, bertempat di Studio Multipurpose RRI Fakfak pada pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Bagi yang tidak hadir mengikuti technical meeting, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi jangan sampai lupa ya, untuk seluruh peserta Bintang Radio yang telah mendaftar untuk ikuti technical meeting sekali lagi pada hari ini Selasa 2 September 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang bertempat di Studio Multipurpose RRI Fakfak. Dinantikan kehadiran seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Fakfak. Ya pendengar, selain itu kami juga punya informasi ya untuk Anda. Bertepatan di hari ini 2 September 2026 merupakan Hari Literasi Masyarakat Adat yang diperingati setiap Rabu pertama bulan September. Peringatan tersebut terutama dikenal di Australia dan memberi perhatian terhadap literasi masyarakat adat. Fokusnya mencakup komunitas aborigin dan penduduk kepulauan Selat Torres. Literasi dalam konteks tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Pendidikan juga berperan mempertahankan bahasa, cerita, pengetahuan tradisional, serta identitas budaya masyarakat adat. Karena itu, akses terhadap bahan bacaan yang sesuai kebudayaan masyarakat menjadi bagian penting. Materi berbahasa lokal dapat membantu anak belajar tanpa kehilangan keterikatan dengan komunitasnya. Hari Literasi Masyarakat Adat juga turut mendorong pemerataan pendidikan yang menghargai keberagaman bahasa. Upaya tersebut membantu menjaga pengetahuan dan kebudayaan agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Jangan lewatkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an. Denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: But I think I had a great match.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cinta Bulu Tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball? Oke.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun.
3: Let's kita find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Merah dari Didoroma and Sonetu Band awal mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Saya temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yuk gabung di Pro Dangdut, kita dangdutan. Yang ingin gabung silakan di 0811 495 9490. Selamat siang, penelpon perdana.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang kembali Bang Lei.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Mbak Esa.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Lagi ngapain Bang Lei?
1: Bang Lei lagi di jalan, jadi kita mau berdengar toh.
0: Oh, lagi di perjalanan ya. Okay. Cuacanya gimana nih di tempatnya Bang Lei?
1: Masih asap kabut lagi pakin di sini, Bang.
0: Oh, masih ada kabut ya.
1: Kabut. Mm-hmm. Iya. Okay, jadi ya. Semua ini di sini pakai masker.
0: Iya, jangan lupa pakai masker ya.
1: Ya?
0: Jangan lupa pakai masker.
1: Harus pakai masker ya.
0: Jangan lupa juga untuk pilih lagu. Bang Lei, ini ada Lewaldi, hati yang sakit, Muksin Alatas, kesunyian jiwa, Ije Trisnawati, rindu berat, Hetty Sanjaya, aku bukan hidangan, Caca Handika, 24 karat, Gunawan, Karmamu, Elvi Sukaisih, bisik-bisik tetangga, Fahmi Sahab, kopi dangdut, Mansur S, cinta abadi, Maisaka, sambal ijo, Lola Drakel, Maimuna, Aildil, Delima, Rita Sugiarto, menggenggam awan, Intan Ali, percuma. Yang mana?
1: Nah, begini Mbak Esa, karena ini ada rapat-rapat, jadi gue bagi part kita dong, jadi aku terlalu salah-salah minta lagi.
0: Bang Lei, kurang begitu jelas nih suaranya, gimana?
1: Bang Putra, selamat siang.
0: Ini baru tembus ya atau sudah dari tadi nih sama Bang Lei?
1: Sama Bang Lei.
0: Oh, tadi. Disembunyikan dulu ya sama Bang Lei.
1: Iya.
0: Oke, Bang Putra yang pilih lagu kah?
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Asik, bisik-bisik tetangga. Salamnya untuk siapa nih Bang Lei?
1: Untuk Bang Putra langsung salam
0: Bang Putra juga boleh, Bang Lei juga boleh, asal jangan saya yang salam-salam ya.
1: Bang Putra langsung salam Bang. Oke. Mungkin Mbak Aisha sama bertugas ya, selalu keluarga.
0: Amin.
1: Bang Lei sama siang juga, hati-hati perjalanannya. Kemudian ada Bunda Natalia. Ya, juga ada Mbak Ellen, Ibu Ellen Dignado, Ibu Ratna juga di sana. Ada juga Bang Cliff, Timo Dignado, ada Pak Junedi, Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Mbak Rani, Bang Atus, ada juga Bang Ucan, Bang Yunus, ada Bang Mahdi, ada Irman, ada Ibu Farida, Pak Nasrun, Bintang Pertama, Mas Lia, dan juga Bang Luhut, Bang Darin juga, Pak Saban, Bang Yoga, Mbak Lili, Mbak Krosna, Bang Upang, dan juga ada Pak Freddy Buti, Bang Mairona, Bang Deddy, dan juga Bang Marcel, juga Bang Yeri, Bang Linda-Linda juga, juga Bang Ahmad Irwan, Bang Widi di Tokyo, dan dua Ibu Ali di Pamekasan. Yang tadi sudah, oke semua-semua sudah.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Pro Dangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Aisyah, ketemu lagi deh.
0: Iya, Ibu Ellen. Selamat siang juga. Bagaimana cuaca di sana?
2: Apa kabar ini Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya? Baik juga kah?
2: Baik-baik.
0: Baik-baik sayang.
2: Baik-baik sayang. Baik-baik ada lagu apa dan ini baru monitor. Tadi Bang Lin sama Bang Putra bisik-bisik tetangga.
0: Ini
2: tapi saya gak tahu yang ada apa semua yang di list Mbak Aisyah.
0: Ada Lewaldi, Hati Yang Sakit, Muksin Alatas, Kesunyian Jiwa, Ije Trisnawati, Rindu Berat, Hati Sanjaya, Aku Bukan Hidangan, Caca Handika 20.
2: Aku bukan hidangan Jo, Hati.
0: Aku bukan hidangan. Oke, salamnya buat siapa nih Ibu?
2: Pertama buat Mbak Aisyah. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Iya,
2: semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang di rumah.
0: Amin.
2: Lanjut masalah yang baru lihat tadi, ada Bang Le dan Pak Putra, terima kasih salamnya, salam sehat, salam kompak. Ada Bunda Christina Tali, ada di salon dia ini kan Mbak Aisyah, ada bapak potong rambut. Jadi dia belum sempat rambut. Salam kasih selalu. Ada Ibu Rosna di Pak-Pak, ada Mama, ada Ibu Ima di Maumere, ada Bang Cliff di Manado juga, dan semua pendengar setia Dangdut adalah kita. Selamat siang, salam sehat untuk Mbak Aisyah. Terima kasih. Selamat siang Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali ya untuk Ibu Ellen di Manado. Masih dari Manado ada Bunda El. Selamat siang Bun.
3: Selamat siang.
0: Iya Bun, Bunda sayang juga.
3: Ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi. Cuacanya gimana Bun?
3: Cuacanya ya masih tetap kemarau ini, tapi ada di sini
0: perlahan-lahan angin. Oh iya iya. Oke deh. Halo.
3: Bisa pilih apa satu lagu sayang deh.
0: Baik, terima kasih Bun. Ditunggu aja ya. Salamnya ya, buat apa
3: nih? Pak pertama itu buat Aisyah sayang. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, salam bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: Good. Ada Kakak Lili, salam manis, salam kompak. Bang Yoga juga yang ada di Manado. Di sana ada Ibu Ratna, Ibu Ani, Nona Vika, semuanya salam manis, salam sehat. Purnama Sari di Sulawesi Barat, Kati juga di Ternate, salam sehat semuanya. Ibu Rosna, Ibu Norjaya, Ibu Ani, salam sehat semuanya. Pak Junaidi di Almon juga salam sehat. Ada Bang Lei, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Amin, Bang Cut, ada Putra Tengah, apa yang dibau-bau yang juga ada Pak Yunus di sana, Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota, ada Andi di Batam, semua salam sehat.
0: Iya.
3: Oh, Aisyah sayang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, kembali kasih ya untuk Bunda El di Manado.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: 25 menit berlalu ya dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kembali teruntuk Anda yang ingin gabung lagi bersama kami di 0811-495-9490. Sebelum kami hadirkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, masih ada beberapa pilihan lagu dangdut. Dan kembali saya sapa yang sudah ikutan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Isa, perdandut-dandut adalah kita. Cacau. Saya lagi, Mbak Isa lagi di luar. Saya bilang, tanya monitor tuh, tanya Pak apa? Pak Putra, lagu keberapa ini? Mas, sudah mulai gabung. Saya lagi di salon Mbak Isa.
0: Wih, mantap. Makin cantik nih Bunda Christine.
1: Mbak Isa, rawat diri dulu tuh Mbak Isa. Dari tua, mesti harus dirawat ya Mbak Isa.
0: Berjiwa muda gitu ya, tambah awet muda nih Bun.
1: Iya, ini dari anak ada satu ring.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagu apa Mbak Isa? Jadi ikutan lagu atau gimana?
0: Pilih Bun, karena tadi lagu yang dipilih
1: boleh,
0: sudah diputar.
1: Satu aja biar pilih.
0: Ada Hayawaldi, Hati Yang Sakit, Muksina Latas, Kesunyian Jiwa, Itje Trisnawati, Rindu Beras, Caca Handika, 24 Karat, Gunawan, Karmamu, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut, Mansyur S, Cinta Abadi, Maisaka, Sambal Ijo, Lela Drakel, Maimuna, Aildil, Delima, Rita Sugiarto, Menggenggam Awan, Intan Ali, Percuma.
1: Oh, Lola Drakel aja Mbak Isa.
0: Oke, okay. Salamnya Bun.
1: Salam ya Mbak Isa yang pertama ya. Ada Ibu Utri, Pak Fred ya. Selamat siang Mbak Jud. Ada Pak Bintang Pratama, Pak Nasrul, Ibu Paslia, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Reto, Nusya El Borosa ya. Ada Ayu Dimas Sohi, Ayu Cendana, Ibu Reja, kata Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan ya. Pak Iwan, Bung Darwin, Pak Lepus Tengah, Pak Saban, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Andi Batam ya. Terus ada juga Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mabago, ada juga Ibu Ellen di Manado, dan Beni Jo di Manado juga ya. Ada terus apalagi Obong Grip. Dan semua-semua sudah Pak Isa yang lagi monitor. Mbak Isa sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Terbaik buat Mbak Isa dan keluarga yang di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Selamat siang di belakangnya Bunda Christine.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Ibu Mas Lia di Parigi Motong.
2: Iya.
0: Oh, sepertinya delay ya.
2: Lagunya
0: yang mana?
2: Lewaldi.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, Bun?
2: Salamnya buat Bunda Christine, Bunda Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mamin, Mbak Anis, Mbak Rosna, Mbak Nurjael, Mbak Lili, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, dan Putra Tengah. Ucapan buat Putra Tengah, jangan terlalu banyak umur di udara karena banyak orang yang menunggu.
0: Humor bagus biar tambah dan, ketawa gitu ya.
2: Iya. Dan buat Mbak Isa, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Mas Lia. Dan berikutnya Pak Nasrun, selamat siang.
3: Selamat siang dan utara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cuaca di sana Pak?
3: Iya, panas Mbak Isa, panas.
0: Saya ademkan dengan lagu ya.
3: Cerah.
0: Mau lagu yang mana nih?
3: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi, oke. Salamnya?
3: Ya, pertama-tama Mbak Isa, saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Yang sama-sama kompoknya ada Putra

0: Tengah ada cendana, cetamin, wijaya, liu, garasna, ada yang masuhi, ada bersyukur, kata pembeli, bangunus, rumah kredit putri, ada gurusna, Pak Junadi, Junadi, ada perangadan, ada masyarakat, ada kaitan masyarakat, ibu kecil. Dan juga tempat bagus semuanya.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya untuk Pak Nasrun di Palu. Sebelum saya terima lagi suara Anda ataupun memutar lagu ya, saatnya cek fakta tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak. Setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi, saya nantikan partisipasi pendengar di 0811 495 9490.

0: selamat siang Nona Pika.
1: Selamat siang kakak, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bagaimana cuaca di sana Nona?
1: Di sini cuma angin.
0: Oh, cuma angin.
1: Cuma angin. Panas lebih membatan Jogja. Jadi Jogja panas. Panas sekali. Saya lagunya apa-apa?
0: Lagunya ada Muksin Alatas Kesunyian Jiwa, Itje Trisnawati Rindu Berat, Caca Handika 24 Karat, Gunawan Karmamu, Fahmi Sahab Kopi Dangdut. Caca Handika 24 Karat. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, pertama-tama buat Kak Isa, yang tegas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Isa bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat angin yang lagi diamankan sehat ke keluarga. Untuk di Manado yang kita buat teman dan Pak Sandy, Bang Luhut, Bang Mbak Nyeri, ada juga Nyeflak-flak, Putra Sena, dengan Ibu Tosna.
0: Iya.
1: Biasanya Kak Isa, kasih dan gak terlalu kita.
0: Dan gue tadi lagi kita kembali kasih ya untuk Nona Pika di Manado. Di belakangnya Nona Pika. Halo, selamat siang Bang Darwin. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang Bang. Tadi disapa tuh sama Bang Putra Tenga dan Bang Lei. Mana suaranya Bang Darwin nih?
2: Aduh.
0: Batuk dulu ya.
2: Serak-serak.
0: Cepat sembuh ya.
2: Iya, itu lagi. Oke, ada lagu apa terbitnya?
0: Lagunya ada Muksin Alatas, Kesunyian Jiwa, Itje Trisnawati Rindu Berat, Gunawan Karmamu, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Maisaka Sambal Ijo, Aildil Delima, Rita Sugiarto Menggenggam Awan, Intan Ali Percuma. Yang mana?
2: Muksin Alatas saja.
0: Muksin Alatas, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih Bang?
2: Ya, buat Marsen Lee, Putra Tenya, dan Ibu Rosna Nujail, Mbak Lili yang sedang, Mbak yang punya PBA, Ratna di Manado, Bunda Ella, Kristin yang punya Tomi-Tomi, Mbak Niat juga, dan Bapak Purnama Sari di mana itu, dan buat Luna Sega juga, dan Roh juga, Mias juga, dan Maima di Momere, dan semuanya yang lagi pantau.
0: Iya.
2: Oke, itu saja Maira.
0: Iya Bang.
2: Soalnya Bundarin kira kuat karena corona dieng.
0: Mudah-mudahan cepat normal kembali suaranya ya.
2: Iya.
0: Iya, semangat Bang Darwin.
2: Oke, terima kasih Mbak Isa.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Mantap. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Darwin, walaupun suaranya agak terganggu ya, tetapi sudah meluangkan waktu gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Melalui jalur telepon WhatsApp ya, saya terima dulu. Halo, selamat siang. Halo. Oke, untuk Bunda Ima, mohon bersabar ya. Di jalur telepon WA dulu, halo, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baisa. Iya, Pak Abdul. Pandu ya.
3: Iya, apa kabar Mbak Isa? Iya betul.
0: Baik. Bagaimana sebaliknya Pak? Sehat?
3: Iya, lama enggak pernah.
0: Udah setahun ya.
3: Pak ini kena kesibukan. Iya, kena kesibukan juga Mbak Isa ya. Berhubung saya ini kan ada cuti jadi bisa masuk gini Mbak Isa.
0: Oh, begitu ya. Selamat menikmati santainya.
3: Iya, jadi santai dulu Mbak Isa ya, kan seminggu cuti dulu Mbak Isa ya kan.
0: Iya. Oke, silakan Pak Abdul mau lagu yang mana nih? Masih tersisa ada Itje Trisnawati.
3: Lagunya
0: yang mana?
3: Ya itu aja, Itje Trisnawati aja Mbak Isa.
0: Itje Trisnawati, Rindu Berat ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam dulu tetangga boleh. Saya nih Pulau Kalim. Mas Kenlay, selamat siang. Juga Ibu Parida, tadi Bang Darwin, Ibu Kristin yang di Toli-Toli. Pokoknya semua-semua nih Mbak Aisyah, tanpa terkecuali yang dengan RRI Pak-Pak di acara Prodang di siang hari ini. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Aisyahnya sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Abdul Syukur yang sudah gabung lagi ya bersama kami. Lagi santai menikmati waktu cuti. Oke, semoga terhibur adanya ya Pak ya dengan pilihan lagu-lagu dangdut. Dan untuk Bunda Ima bisa dicoba kembali ya, ditunggu suaranya. Dan juga untuk para pendengar lainnya yang masih ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Yang masih tersisa ada beberapa lagu, diantaranya Gunawan Karmamu, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Maisaka Sambal Ijo, Aildil Delima, Rita Sugiarto Menggenggam Awan, Intan Ali Percuma. 0811495949 yang masih ingin gabung lagi bersama kami silakan ya. Ini tersisa 16 menit ke depan menuju ke jam 15. Nantinya kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Halo, selamat siang Ibu Rosna.
1: Sudah.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dadah adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rosna?
2: Tumpulan jalan.
0: Halo.
2: Iya.
0: Iya, kabarnya gimana, Bun?
2: Alhamdulillah, baru sampai di rumah ini.
0: Oh, baru sampai di rumah. Lagi pulang jalan-jalan ya?
2: Tidak, dari teman.
0: Oh. Untung belum apa namanya? Belum lewat ya, terlewati Pro Dangdut ya.
2: Iya, masuk dari tadi tapi cara bisa.
0: Oh, butuh kesabaran nih, Bun. Lagunya yang mana nih, Bun? Ada Gunawan Karmamu, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Maisaka Sambal Ijo, Aildil Delima.
2: Kopi Dangdut saja, mau dangdut-dangdut, mau joget.
0: Asik, jangan lupa ngopi juga ya, Bun ya, karena Kopi Dangdut. Oke, salamnya
2: buat siapa? Oke, buat Bandarwi tadi. Semoga cepat sembuh suaranya. Jangan terlalu minum air banyak-banyak. Minum air akhirnya suaranya begitu.
0: Buat siapa?
2: Pak Junedi, Putra Tinga, Ibu Farida, Kak Lili Nurjair, Ibu Utri, Pak Freddy, Pak Saban, Pak Nasrun, Ayu Masuhi, Ayu Cendana, Nona Fika, Bunda El, Bunda Kristin, dan yang lain-lain saja di kopi dari A sampai C. Untuk Mbak Isa kah?
0: Betul, tidak salah.
2: Untuk Mbak Isa, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Banyak rezeki.
0: Amin, amin. Doa dan ucapan yang sama juga ya, Bun ya.
2: Ya, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Iya, Bunda Ima, mana nih suaranya ya? Tadi sempat menelpon, bisa dicoba kembali, Bun, kalau memang masih pantau. Dan juga untuk pendengar lainnya yang ada di daerah Fak-Fak, selain Bang Putra Tenga tadi dan Bang Darwin, siapa tahu Anda ingin ikutan gabung ya di Pro Dangdut. Ada Gunawan Karmamu, Maisaka Sambal Ijo, Aildil Delima, Rita Sugiarto Menggenggam Awan, Intan Ali Percuma. Langsung di 0811495949. Kita dangdutan hingga nanti menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, kami juga informasikan ya kepada Anda, jangan lewatkan obrolan Indonesia Cerdas Rabu hari ini pada pukul 17.02 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan tema dari Perseni untuk prestasi dan pengembangan diri. Akan menghadirkan 3 narasumber, diantaranya Muhlis Ramadhani, kemudian ada Wahyudin Romain dan Lindung Pakpahan. Anda bisa berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung di 0811495949. Kemudian juga ya, sebelum kami hadirkan dialog Indonesia Cerdas seperti biasa diawali dengan cek fakta. Kemudian juga ada ruang layanan masyarakat pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Ya, Bunda Ima, tiba-tiba terputus ya. Mungkin pengaruh sinyal yang kurang bagus. Bisa dicoba lagi, dan sambil menanti partisipasi pendengar lainnya, kita dengarkan suara dari Fahmi Sahab, Kopi Dangdut.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

56 menit berlalu ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sayup-sayup terdengar suara dari Aildil dengan Delima. Untuk para pendengar yang sudah gabung bersama kami di 0811-495-9490, terima kasih atas partisipasinya ya, sudah ikutan gabung meramaikan Pro Dangdut di hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Yang belum sempat ikutan, nantinya esok ya Anda bisa ikutan lagi di jam yang sama usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, satu lagu terakhir ya, ini spesial untuk semua tanpa terkecuali, dan nantinya pada pukul 15 kita langsung ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari.

0: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarongalo. Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Trikora Sangking Manokwari Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka peringati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawa SHMH selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran pejabat utama Kejati Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, pegawai Kejati Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari serta anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Wilayah Papua Barat dan IAD Daerah Manokwari. Rangkaian ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta

0: Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima itu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEN dari Kementerian Sosial. PBB-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
1: Gubernur Kunagoro menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran BAPEN 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memperluas basis pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan fraksi Golkar melalui Erwin Bedu Nawawi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2026. Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan fiskal Papua Barat. Erwin mengatakan persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan belum tercapainya target penerima. Bahkan apabila seluruh target APBD dapat direalisasikan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Menurutnya Papua Barat

0: pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui organisasi perangkat daerah atau PD yang relevan serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah. Peningkatan PAD kata Erwin harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia pada OPD penghasil pendapatan.
1: Peningkatan PAD harus ditopang penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, dan SDM pada OPD penghasil pendapatan. Salah satu contoh yang perlu kita apresiasi adalah Dinas Kelautan Perikanan yang mampu meningkatkan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi 700 juta dalam 9 bulan. Capaian ini menunjukkan masih besarnya potensi sektor perikanan, termasuk peluang memenuhi kebutuhan pasokan ikan untuk konsumsi industri. Namun potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan cold storage, pabrik es dan air freezer. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur rantai dingin, memastikan penempatan pegawai definitif pada UPTD sesuai Perbuk Nomor 8 Tahun 2006.
0: Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja seluruh OPD yang dinilai mampu meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya, Dinas Kelautan dan Perikanan yang berhasil meningkatkan pendapatan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi sekitar 700 juta hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Fraksi Golkar berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara terukur tanpa mengabaikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: sampel jaringan tubuh juga telah dibawa untuk menjaga. Sampel jaringan tubuh juga telah dibawa untuk menjalankan.
1: Ya, sudah dilakukan dan kita terus mengkawal semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP kan. Keluarga memang ya mereka menginginkan secepatnya untuk diketahui, tetapi hasil sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu hanya sebenarnya kalau dalam kuat itu kan hanya milik polisi dan lainnya. Nah, itu tidak bisa dibuat kemana-mana, tapi mungkin kebetulannya bisa dijelaskan. Nah, itu yang juga perlu, karena Kapolda pernah memberikan janji kepada hasil sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu hanya sebenarnya kalau dalam kuat itu kan hanya milik polisi dan lainnya. Nah, itu tidak bisa dibuat kemana-mana, tapi mungkin kebetulannya bisa dijelaskan. Nah, itu yang juga karena Kapolda pernah memberikan janji kepada hasil sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum, ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum, ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul. Sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu.

Terus 2,6 FM Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf, berita terjadinya dinamika 15 Korwil Nusantara 2 nampaknya harus kami akhiri karena adanya gangguan teknis. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Rosatu RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda. Kebersamaan kita sampai di Sorong sore.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hangat-hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-Fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: 26 menit berlalu ya dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Telah Anda ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kembali kami hadirkan musik informasi untuk Anda. Dan ini ada satu pemberitahuan ditujukan kepada masyarakat Kota Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan ATM BRI tersebut agar bisa mengambilnya di bagian LPU RRI Fak-Fak. Demikian untuk diketahui, atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: informasi dan inspirasi.
1: Jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya. Lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

Pendengar, kami punya informasi ya. Ini informasi dari laman rri.co.id tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mewaspadai dampak El Nino terhadap sektor pangan dan energi. Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung hingga kuartal 1 2027 dan berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Keuangan. Selain berbagai risiko tersebut, kita juga mewaspadai dampak fenomena El Nino. Hal tersebut dikatakannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, 1 September 2026. Purbaya menilai gangguan pada produksi dan distribusi pangan serta pasokan energi dapat memicu kenaikan harga komoditas. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk mengantisipasi dampak El Nino sejak dini. Menurutnya, risiko El Nino terjadi bersamaan dengan sejumlah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global. Tekanan tersebut mencakup meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan global, dan penguatan kebijakan proteksionisme. Berbagai tekanan tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok global sekaligus meningkatkan volatilitas harga komoditas. Maksud kami, komoditas. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap inflasi, suku bunga, serta nilai tukar di dalam negeri. Ia juga mengatakan otoritas perlu menjaga inflasi tetap terkendali di tengah berbagai tekanan tersebut. Namun, kebijakan yang terlalu agresif juga berisiko menahan aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Separuh hidupku dari Titi DJ membawa kita pada pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi informasi dari dalam negeri, berikut ini kami punya informasi dari luar negeri, pendengar, terkait dengan banjir bandang terjang Grand Canyon. Selengkapnya, banjir bandang menerjang kawasan Grand Canyon Amerika Serikat pada Sabtu 29 Agustus 2026 waktu setempat. Dikutip dari BBC pada Selasa 1 September 2026, bencana itu menewaskan 2 orang dan 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat menyatakan banjir terjadi di Bright Angel Canyon dan kawasan Phantom Ranch. Arus deras menghanyutkan jembatan penyeberangan dan membawa bebatuan besar ke arah hilir. Jenazah seorang pria berusia 46 tahun ditemukan pada Minggu malam. Korban ditemukan di sekitar Crystal Rapids, kawasan yang berada di sepanjang Sungai Colorado. Hingga kini sebanyak 62 orang telah dievakuasi melalui jalur udara dari kawasan terdampak. Tim pencarian dan penyelamatan juga masih dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pendengar, Layanan Taman Nasional Amerika Serikat sebelumnya menyebut 15 orang sempat dilaporkan hilang atau belum diketahui keberadaannya. Setelah perkembangan terbaru, jumlah tersebut menjadi 14 orang yang masih dicari. Banjir juga menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah bagian Grand Canyon. Beberapa jalur pendakian ditutup sementara akibat kondisi yang membahayakan pengunjung. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat juga menyebut sekitar 40% Trans Canyon Waterline mengalami kerusakan atau hancur akibat banjir. Infrastruktur tersebut memasok kebutuhan air bagi pengunjung serta sekitar 2.500 warga yang tinggal di kawasan Taman Nasional. Penginapan bagi tamu yang menginap di kawasan South Rim juga dihentikan sementara. Penghentian dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan karena kerusakan infrastruktur air cukup luas. Layanan tersebut juga mengingatkan kondisi cuaca masih berpotensi membahayakan kawasan tersebut. Hujan lebat dan badai petir diperkirakan masih terjadi. Pihak layanan meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan pendaki atau pelancong di koridor Bright Angel Creek untuk memberikan informasi. Ya, pendengar, untuk diketahui, Grand Canyon ini merupakan salah satu taman nasional paling populer di Amerika Serikat. Sekitar 5 juta pengunjung datang setiap tahunnya, dan Bright Angel Trail menjadi salah satu jalur pendakian yang paling ramai.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menyelenggarakan aksi donor darah pada Rabu hari ini 2 September 2026. Aksi donor darah itu diikuti ratusan peserta dari beragam kalangan menyambut kemeriahan Hari Radio pada 11 September 2026. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPPRRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan dilaksanakan di seluruh satker RRI se-Indonesia. Tujuan RRI Fest 2026 adalah untuk membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI. Pendengar, salah seorang pendonor di aksi donor darah RRI Fest, Vladia berharap aksi ini bisa lebih rutin dilaksanakan. Untuk diketahui pendengar, ada beragam kegiatan RRI Fest 2026 mulai dari donor darah, peduli lingkungan, bintang radio, hingga bazar murah UMKM. Bagi yang ingin terlibat dalam kegiatan, tinggal mendaftarkan diri ke satker RRI terdekat. Selain rangkaian kegiatan RRI Fest, yang tidak kalah penting yaitu upacara kehormatan mengenang jasa angkasawan-angkasawati RRI. Acara tersebut dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan di berbagai wilayah satker RRI. Ya, pendengar, itu dia ya satu informasi yang kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id. Dan juga perlu diketahui bagi Anda masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya, untuk penyelenggaraan RRI Fest di daerah Fak-Fak, nah ini nanti pada tanggal 5 September 2026, kami akan melaksanakan jalan sehat dengan titik lokasi start bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak, kemudian finish di RTH Ma'ruf Amin. Pelaksanaan jalan sehat akan dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Kemudian selain jalan sehat juga ada aksi bersih-bersih lingkungan, ada senam bersama, juga ada hiburan lainnya. Nah, itu untuk pelaksanaan launching RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Kemudian juga ada kegiatan bakti sosial pada tanggal 7 September 2026. Ada pula Bintang Radio 2026 Putaran 1, Bazar UMKM dan Pangan Murah pada tanggal 7 September 2026, dan tanggal 8 September 2026 merupakan puncak RRI Fest 2026. Ada juga Bintang Radio 2026 untuk Putaran 2, ada Bazar UMKM dan Pangan Murah. Untuk pelaksanaan Bintang Radio akan diselenggarakan ya di halaman kantor RRI Fak-Fak. Ya, pendengar, itu dia ya satu informasi untuk Anda pendengar yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya. Kami ingatkan lagi pada pukul 16.30 dapat Anda ikuti ruang layanan masyarakat. Kemudian juga pada pukul 17 cek fakta dilanjutkan dengan dialog Indonesia Cerdas pada pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

0: Tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating. Saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik resiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

30 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat sore ini, Rabu 2 September 2026, berisikan satu pemberitahuan ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan ATM BRI tersebut, agar bisa mengambilnya di bagian LPU RRI Fakfak. Sekali lagi, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan ATM BRI tersebut, agar bisa mengambilnya di kantor LPP RRI Fakfak di bagian LPU RRI Fakfak. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: Sehat 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi Kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Dan untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi, pada pukul 17 kami akan hadirkan Cek Fakta, dilanjutkan dengan Dialog Indonesia Cerdas dengan tema Dari Porseni untuk Prestasi dan Pengembangan Diri. Akan hadir ketiga narasumber, diantaranya Muhlis Ramadhani, Wahyudin Rumain, dan Lindung Pakpahan. Anda dapat berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung pukul 17.02 menit sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan dalam dialog tersebut juga akan kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Ya pendengar, sebelum saya hadirkan lagi pilihan lagu, jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital.

0: saya. Kerja barang tidak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: kutu ikan? Yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, karir.agrinasjaladri.co.id diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Box atau database potensial kandidat hingga 1 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara @agrinasjaladri, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat DPC di Career Box Jaladri. Dengan bergabung dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa di Dialog Indonesia Cerdas untuk hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 dengan tema dari Porseni untuk prestasi dan pengembangan diri. Sudah hadir di studio ya, ada 3 narasumber. Ada Mukhlis Ramadhani. Selamat sore, Kakak Mukhlis.
1: Selamat sore.
0: Iya, kemudian juga ada Kakak Wahyudin Rumain. Selamat sore, Kakak.
2: Selamat sore.
0: Dan Kak Lindung Pak Pahan.
3: Halo, selamat sore, Kak.
0: Iya, ini kayaknya apa namanya kurang lengkap ya kalau tidak perkenalkan diri masing-masing ya.
1: Iya.
0: Ya, dan saat ini juga kami siarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak Official. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya-tanya kepada ketiga narasumber, boleh langsung di 0811-495-9490. Dan sebelum saya bertanya-tanya seputar tema kita di sore ini, alangkah baiknya perkenalkan diri lebih dulu ya, mungkin kepada Kak Mukhlis.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mukhlis Ramadhani, biasa dipanggil Mukhlis. Saya berkuliah di Kampus Politeknik Negeri Pakpak, semester 2 menjelang semester 3, jurusan Teknik Sipil. Dan bersama teman-teman saya ini sudah melakukan perlombaan yang dimana tema dari podcast kali ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Rumain. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, jurusan Teknik Listrik.
3: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lindung Pakpahan. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, jurusan Manajemen Informatika. Saat ini lagi dalam semester akhir.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali perkenalan dengan kakak bertiga ya. Indonesia Cerdas, berarti kakak-kakak ini merupakan para mahasiswa yang cerdas begitu. Karena apa yang saya dengar informasi ya, menjuarai cabang olahraga, kemudian juga di bidang seni ya. Kalau Kak Lindung di seni suara ya?
3: Iya, seni suara.
0: Oke, kalau Kak Mukhlis?
1: Di seni lukis.
0: Seni lukis. Dan Kak Wahyudin?
2: Di cabang olahraga yaitu atletik di 5.000 sama 1.5.
0: Oke, baik. Ini kalau untuk penyelenggaraan Porseni sendiri nih kakak, mungkin juga bisa disampaikan ya kepada pendengar terutama para generasi muda. Karena kan kalau berbicara tentang Porseni berarti punya bakat tersendiri dari masing-masing peserta begitu ya. Kalau boleh tahu Porseni itu apa? Kemudian apakah rutin dilaksanakan tiap tahunnya? Silakan siapa yang mau menjawab?
3: Kalau setahu saya Porseni itu bukan olahraga dan seni. Nah, Porseni itu biasanya setahu saya ada dari bertingkat, entah itu dari tingkat SD seluruhnya, tingkat sampai ke tingkat mahasiswa gitu. Dan tadi apa yang bilangnya?
0: Apakah rutin dilaksanakan untuk Porseni ini?
3: Kalau untuk rutinnya setahu saya sudah lama dilaksanakan dari tahun 90-an itu. Itu di mana ya? Kalau tersalah ya. Pokoknya di luar ya. Itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.
0: 2 tahun sekali ya. Yeah. Kalau untuk tahun ini kakak bertiga ikut di bulan apa ini Porseni? Di penyelenggaraannya?
3: Akhir bulan Juli.
1: Tanggal 20-an.
3: Tanggal 20-an.
0: Berapa lama kakak?
3: Sekitar 1 minggu lebih
1: kalau tidak salah. Sampai awal Agustus.
0: Pelaksanaannya di daerah mana?
3: Di Kota Medan.
1: Kota Medan, Sumatera Utara.
0: Kota Medan, Sumatera Utara. Ya. Tadi dari tanggal berapa? Juli?
3: Tanggal
1: 20-an Juli
0: ya, sampai Agustus ya.
3: Awal Agustus.
0: Oke. Ini bagaimana ceritanya sampai kakak bertiga ini dipilih untuk mengikuti Porseni? Nah, mungkin ke Kak Mukhlis dulu ya.
1: Karena tadi kan Kak Lindung sudah jelaskan Porseni itu kan ada tingkat dari ini. Nah terus juga ada tingkat dari mahasiswa. Nah ada juga tingkat dari mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak. Nah sebelum kita mengikuti Porseni tingkat nasional ini, tentunya kita ada seleksi dari tingkat kampus itu sendiri, perlombaan kampus. Nah nama tingkat perlombaan kampus itu yaitu kita diadakan lomba lagi per kampus. Nama lombanya itu atraksi, ajang kreasi seni Politeknik Fakfak. Nah dimana tujuannya itu mereka akan mengambil juara-juara terbaik untuk bisa dikirimkan ke Porseni nasional yang akan diselenggarakan beberapa tahun yang akan datang.
0: Sebelumnya menyangka tidak akan dipilih?
1: Tidak menyangka sih, karena masih baru, tiba-tiba baru masuk jadi mahasiswa terus sudah berangkat sejauh ini.
0: Tadi kan seperti yang Kakak Muklis sampaikan bahwa ada beberapa ada seleksi dulu ya, proses seleksi. Ada berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi tersebut, terutama di bidang seni lukis?
1: Kalau bidang seni lukis saya sendiri itu ada dua cabang seni sih, ada kaligrafi dan juga karikatur. Nah, kaligrafi sendiri itu ada kalau tidak salah 5 atau sampai 7 orang. Terus cabang karikatur juga hampir 7 atau 10 orang. Dan diambil satu dari yang juara terbaik itu.
0: Kalau Kak Muli sendiri di seni apa?
1: Cabang seni kaligrafi kontemporer namanya.
0: Oke. Kemudian dalam penyelenggaraan Porseni yang dilakukan beberapa hari, juara berapa nih Kak?
1: Kalau yang Porseni mana? Porseni Medan? Nah Porseni Medan itu penyelenggaraannya itu satu hari full Kak.
0: Juara berapa Kak?
1: Juara dua.
0: Oh juara dua, dari sekian banyak peserta ya?
1: Iya, dari peserta itu lumayan banyak juga peserta, kayak dari Politeknik dari Aceh sampai ke Papua sini, Politeknik Pakpak. Jadi alhamdulillah bisa menangkan dari diantara semua Politeknik, yaitu juara dua.
0: Oh luar biasa nih. Oke Kak Wahyudin, bisa diceritakan ini awal mula dipilih untuk bergabung di Porseni Medan ya?
2: Kalau saya sih itu awalnya itu di atlet silat. Nah, di situ awal percobaan itu di situ staminanya saya masih oke lah, jatuh bang masih bisa. Di situ direkomendasikan saya oleh pelatih silat untuk kamu harus ke lari aja, karena lihat dari staminamu itu bagus. Nah, dari situ saya bilang bagaimana Pak? Tapi masalahnya gini, yang tahun kemarin itu ada juga yang juara satu, ya. Kamu harus bersaing, kamu harus buktikan kalau kamu harus juara satu di sini ya. Sudah dari situ saya pasang tekad untuk bagaimana cara saya harus juara satu, yaitu saya berlatih tiap hari tiap malam tidak mengenal waktu, dan itu pun saya melampaui diri sendiri. Dan akhirnya datangnya perlombaan, saya membuktikan kalau memang masa orang lain bisa saya tidak bisa. Dari situ dua cabang lomba itu yang dicobakan oleh kampus, yaitu 100 meter sama 5.000 meter. Nah, dari situ saya menang dua-duanya.
0: Itu di kampus ya?
2: Dan itu pun masih bertahap lagi, dipilih juara 1 sampai juara 3, itu pun membutuhkan tahap lagi seleksi selama 2-3 minggu. 3 minggu itu juara 1 sampai juara 3 seleksi lagi. Nah itu juara tiganya sudah gugur, tinggal juara dua ya, seleksi lagi ulang sampai pada akhirnya tinggal saya sendiri. Dan itu pun membutuhkan waktu lagi, sekitaran waktu yang ditentukan harus 17 mencapai bagaimana harus dapat 17 itu 17 menit.
0: 17 menit ya.
2: Nah, itu pun butuh seleksi sekitaran satu bulan
0: Itu untuk di kampus ya. Kalau untuk di Medan,
2: kalau di Medan sih saya tidak nyangka, karena itu pun saya percaya bahwa ada banyak dukungan doa dari banyak orang, dan itu saya juga ingin bagaimana cara saya harus buktikan kalau memang saya bisa.
0: Oke, cabang olahraga apa itu?
2: Lari 5.000, lari 5.000 meter sama 1,5.
0: Juara berapa?
2: Juara 5.000-nya juara 1, 1,5-nya itu juara 2.
0: Oh, berarti ada 2 cabang yang diikuti ya? Kak Lindung, ini kalau dengar suara aja sudah tidak asing lagi ya. Pernah mengikuti Bintang Radio ya Kakak ya? Tahun lalu ya?
3: Iya.
1: Setiap tahun.
0: Tahun ini ikut tidak nih Kak?
3: Tahun ini tidak.
0: Oh tidak.
3: Karena mahasiswa akhir.
0: Oh iya. Oke. Diceritakan Kakak.
3: Kalau untuk Porseni ini sebenarnya saya sudah tahu dari tahun 2024. Jadi ceritanya waktu itu saya tahu Porseni ini dari kampus sendiri. Seharusnya saya ditunjuk untuk tahun 2024 ikut Porseni waktu itu di Malang. Nah, karena waktu itu bertabrakan juga dengan Bintang Radio, kan waktu itu berangkat di Surabaya. Jadi saya pilihnya di Bintang Radio aja. Nah, kemudian dosen bilang nanti ikut atraksi di kampus aja, terus-terus gitu untuk mengembangkan mental di depan orang bernyanyi kayak gimana toh. Jadi saya ikuti terus, dan dosen juga bilang nanti Porseni 2026 kamu ikut ya Lindung di Medan. Dan kemarin-kemarin baru-baru lalu-lalu itu kita kan Politeknik ada kan memang atraksi untuk persiapkan Porseni Nasional ini. Mm-hmm. Jadi puji Tuhannya di kampus sendiri saya juara satunya. Mm-hmm. Jadi itu langsung sudah ditunjuk untuk nanti ikut Porseni Nasional cabang seni suara. Mm-hmm. Nah, di sana itu saya ikut dua kategori. Mm-hmm. Kan ada empat kategori, ada kategori Melayu, Dangdut, Pop sama lagu daerah. Nah, saya ikut kategori pop sama daerah. Nah, kalau untuk daerah sendiri, puji Tuhannya juara dua. Tapi kalau untuk pop sendiri, cuma sampai batas grand final saja, tidak dapat juaranya. Karena waktu itu ada kesalahan sedikit aja, jadi fatal.
0: Tapi kan merupakan pengalaman yang paling menarik ya kakak ya. Untuk genre musik dangdut tidak diikuti?
3: Tidak.
0: Kenapa kak?
3: Bukan, tidak sesuai, tidak cocok dengan.
0: Oke, sebelumnya selamat ya untuk kakak bertiga. Juara berapa kakak?
3: Juara dua.
0: Oh, juara dua, luar biasa nih. Selamat untuk Kak Muklis, Kak Wahyu, Kak Lindung.
3: Terima kasih.
0: Luar biasa sekali ini ya. Oke, kemudian kak, ini kalau boleh tahu ya, tadi kakak sudah sampaikan bahwa terkait dengan perolehan juara ini, kalau untuk tahun depan apakah masih bisa ikuti?
3: Kalau untuk itu setahu kita itu boleh aja untuk mengikuti lagi gitu.
0: Oh boleh ya?
3: Iya, tergantung mahasiswa sendiri
0: Begitu.
3: Mau ikut atau tidaknya.
0: Oh, saya pikir kalau sudah memperoleh juara tidak bisa diikuti lagi begitu. Padahal bisa ya.
3: Bisa,
0: kan? Oke, mudah-mudahan tahun depan ikuti kembali ya. Bisa memperoleh juara satu nih untuk bertiganya. Oke, kemudian waktu mengetahui hasil akhir mendapatkan medali. Nah, ini apa yang pertama kali terlintas di benak kakak bertiga?
1: Dari saya duluan ini. Kalau dari saya itu pertama kali dapat juara itu kayak betul-betul tidak nyangka begitu. Kayak waktu perlombaan itu kan kiri kanan kan melukis. Jadi itu saya juga biasa lihat proses melukisnya orang-orang. Jadi kayak pas lihat mereka tuh kayak wih, ini kayaknya pesimis, kayak aduh sudah melakukan apa yang sudah yang terbaik, kayak sudah hasil apa yang terbaik sudah itu sudah yang terbaik. Kayak dari waktu itu bukan jagoan saya sih, kayak motivasi saya, bukan motivasi sih, kayak lebih kayak lawan saya yang berat sekali itu ada di Politeknik Sriwijaya. Itu mereka itu bisa dibilang pelajaran alumni di Lemka. Nah, Lemka itu sendiri lembaga kaligrafi nasional se-Indonesia gitu. Jadi sudah melahirkan maestro-maestro kaligrafer terkenal. Jadi mereka belajar dari situ. Nah, pas lihat hasilnya itu kayak ternyata bagus. Dan pas diimbangi lagi, dilihat lagi, ternyata keputusan juri itu mungkin bersifat mutlak. Jadi alhamdulillahnya waktu itu kita dikasih ayat, gambar lukis kaligrafi tentang ayat yang kita kasih. Dan alhamdulillahnya sesuai dengan arti dari ayat itu sendiri, dimana itu penilaian dari lukisan kaligrafi itu sendiri kesesuaian ayat dan juga lukisan yang akan dilukis. Contohnya kayak ayat Al-Quran tentang langit dan bumi. Nah, dimana kita melukis tentang objek itu, objek langit dan bumi. Mungkin teman saya yang saya lihat ini lukisannya bagus, tapi mungkin masih belum menilai aspek yang lebih kayak ayat, dari detail dari ayat itu tersendiri. Jadi itu mungkin keputusan juri itu berbeda, dan keputusan dari penilaian itu juga mungkin berbeda. Jadi dari situ alhamdulillahnya bisa memenangkan dari juara dua. Dari hasil proses selama berbulan-bulan, latihan berbulan-bulan bersama guru saya, dan alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang terbaik itu.
0: Oke, kalau Kak Wahyu?
2: Kalau saya sih sangat bersyukur, karena terutama itu tidak, akhirnya banyak bawaan orang banyak terkabul, karena banyak yang mendukungkan saya, bilang harus kamu juara. Karena saya pikir juga banyak yang sekali mengharapkan saya, karena itu pun terakhir, harapan terakhirnya itu di saya, dengan saya, dengan kalian dong. Karena keputusan terakhirnya itu Wahyudin, kamu harus juara. Dari situ tibanya saat saya juara, saya sujud syukur dan menangis. Dari situ saya tidak menyangka kalau memang hari itu pun saya juara, karena usaha saya berbulan-bulan akhirnya dapat hasil yang baik.
0: Oke, kemudian Kak Lindung?
3: Kalau untuk saya sendiri tentunya saya merasa sangat bersyukur waktu itu pas mendengar nama masuk grand final aja sudah puji Tuhan, Tuhan kasih berkat yang sangat luar biasa ini. Selama latihan berbulan-bulan, latihan lama, dikasih banyak masukan, saran dari dosen sendiri, dari pelatih sendiri, akhirnya bisa mendapatkan juara juga. Awal mau mengikuti dan mendengar kalau Persija di Medan itu, saya sudah tahu kayak, aduh, di Medan ini kota besar, kota yang orang-orang tahu tuh suaranya itu ganas-ganas. Jadi kayak Camsa kayak, aduh, gimana bisa kan tidak, tapi karena dukungan dari Tuhan, dukungan dari orang tua, dukungan dari teman-teman, bilang ayo lindung, kok pasti bisa, kok suara itu tidak kalah bagus dengan mereka-mereka, harus berlatih lebih kuat. Dan saya yakini campur tangan juga dengan selalu doa dengan teman-teman, bapak, dengan mama, dan teman-teman. Dan puji Tuhannya saya bisa masuk grand final dan juara.
0: Oke, sangat penting ya sebuah dukungan yang diberikan ya dari orang-orang sekitar. Kemudian juga tingkat percaya diri harus tinggi. Oke. Kemudian kalau mengingat kembali nih perjalanan dari persiapan sampai pertandingan, ini bagian mana yang kakak bertiga rasa menegangkan?
1: Kalau dari saya itu bagian mana yang merasa menegangkan itu, yaitu waktu lombanya itu sendiri. Nah, lomba kaligrafi itu kan kita kan lukis di atas kanvas. Ukuran kanvasnya itu lumayan besar, 60 x 80 cm. Nah, waktu pengerjaan kita itu 8 jam, dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu dibagi juga waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Nah, kalau terlambat juga itu tidak ada pelebihan waktu. Nah, jadi tantangan saya waktu lomba kaligrafi kemarin itu masalahnya di waktu. Kayak harus betul-betul cepat selesai, tapi yang penting bisa memaksimalkan hasil dari lukisan itu. Jadi waktu selama lukis itu sambil lihat jam, ini sudah jam berapa, ini sudah jam berapa. Semoga masih sempat lah, masih dapat. Nah, alhamdulillahnya waktu sebelum masuk zuhur itu sudah selesaikan dasar warna itu sendiri. Jadi tinggal habis zuhur, tinggal finishing gambar-gambar yang perlu diselesaikan gitu.
0: Oke, kalau Kak Wahyudin bagaimana nih?
2: Kalau saya sih tantangannya di waktu, karena mengingat waktunya mulai waktu perlombanya mulai jam 7.00, sedangkan perjalanannya itu sekitaran 1 jam lebih ke lokasinya. Jadi kita ke lokasinya itu jam 6. Jadi saya sudah dalam pertengahan perjalanan saya bilang, sudah saya ikhlas saja kalau memang perlombaan pertama sudah mulai, ya sudah saya ikhlas. Situ saya pegang, saya bilang saya mau buang suara ke dosen, bilang pasti kita bisa melihat sudah, tapi sudah dikonfirmasi ke penitia untuk menunggu. Dari situ saya sudah tidak tahu lagi mau bagaimana, Tuhan tolong kasih jalan. Sampai sana sudah terlambat, Bu, saya sudah sampai sana terlambat, belum berganti pakaian. Sampai sana sudah saya lepas baju di lapangan, saya percaya diri, saya bilang bagaimana, belum pemanasan, saya langsung gas, saya sampai sana sudah enggak bergabung aja. Saya bergabung, saya situ tegang, ya Allah bagaimana nih, ya Allah, ya sudah saya percaya diri aja untuk ini lanjutkan perlombaan.
0: Oke. Kak Lindung,
3: kalau saya sini paling menegangkan dan tantangannya itu di saat mau ambil nada dasar. Itu karena kenapa saya terlambat dan saya malu. Terlambatnya karena kan paginya itu saya taunya technical meeting untuk semua kategori kategori suara dari dangdut, Melayu, pop, dan daerah. Dan ternyata pagi itu technical meeting untuk dangdut dan Melayu. Sedangkan visa saya tidak kasih tahu. Nah, tahunya saya kategori saya itu pop dan daerah itu ternyata di sore hari. Akhirnya saya sudah datang di tempat technical meeting, saya pulang lagi ke penginapan dan itu jaraknya lumayan jauh. Paling malu itu ketika technical meeting saya kan datang sore. Nah, sore itu saya terlambat dikala semua orang sudah ambil nada. Jadi kan kayak orang-orang di situ kayak pas saya datang saya malu kayak ngeliatin kayak aduh malu sekali kenapa terlambat. Untung ada panitia baik di situ, ayo Kak, diarahkan untuk pengambilan. Dan juga waktu itu langsung karena tes suara langsung di depannya. Jadi kayak mungkin saya selalu malu sekali, aduh orang-orang yang di belakang ini peserta lain dong dengar-dengarin, saya malu sekali. Tapi harus percaya diri, saya juga selalu
0: berarti itu cobaan ya. Karena kalau mau juara pasti ada apa ya,
1: pengorbanan
0: betul. Dan apa namanya, kalau disimak dari apa yang sudah kakak bertiga ceritakan ini, perasaan yang campur aduk, ada bahagia, senang, panik dan segala macam, berbuah hasil yang membanggakan. Ya, kemudian kalau untuk persiapannya kakak, sebelum berangkat perseni ini seperti apa persiapan yang kakak bertiga lakukan?
1: Dari persiapan lombanya.
0: Persiapan awal.
1: Hingga
0: menuju pertandingan di Medan.
1: Waktu persiapan awal itu kan diumumkan nih yang atraksi kemarin dapatkan juara terbaik Mulis, nanti kamu mewakili Fakna. Itu alhamdulillahnya, dan langsung guru saya bilang, "Nah, kamu kan sudah dipilih nih. Mulai sekarang kamu harus berlatih." Itu berlatih pagi, siang, sore, tapi itu satu kali atau dua kali seminggu. Nah, jadi itu dari awal-awal bulan Juni atau bulan Mei itu sudah mulai berlatih sekali. Jadi itu kalau tidak salah itu hari latihannya itu hari Kamis sama hari Sabtu. Nah, hari Sabtu yang betul-betul latihan dari pagi sampai sore. Jadi kayak buat satu karya terus dikoreksi, dikasih coret, ini masih salah, ini masih salah. Terus juga akhirnya setiap waktu berlalu dan masuk di bulan Juli, bulan Juni. Nah, persiapannya itu dari kampus membiayai alat-alat lukis yang dibeli. Nah, seiring berjalannya waktu dari latihan pakai cat-cat biasa, akhirnya pakai cat-cat yang mungkin lebih berkualitas gitu, yang sudah dibiayai kampus. Dan juga kanvas seperti kayak kita mau pralomba begitu, ukuran 60x80. Jadi kita latihan setiap hari, setiap waktu, apalagi seminggu sebelum mau berangkat. Nah, itu betul-betul kayak push dua atau tiga karya yang minimal harus bisa dua dikuasai agar bisa dipakai nanti di lombanya nanti itu.
0: Kalau hal yang paling rumit kak untuk seni lukis ini apa menurut kak Muklis?
1: Hal yang paling rumit itu penyesuaian gradasi warna sih kalau menurut saya, karena sudah beberapa kali sudah buat karya tapi pelatih saya bilang ini masih kurang masuk, masih belum, masih tabrak, masih warnanya mati, tidak ada gelap terangnya, masih aduh ancur cur. Jadi kayak belajar terus dari kain yang biasa-biasa saja, akhirnya jadi belajar pakai kanvas. Dan kayak guru saya bilang kayak, "Nah, ini kamu sudah mulai berproses. Kamu walaupun saya sudah kasih contoh satu kali, alhamdulillah kamu sudah bisa mengikuti apa yang saya contohkan."
0: Berarti sebelum bertiga nih terbang ke Medan untuk mengikuti pertandingan, ada guru pembimbing masing-masing ya?
1: Iya, ada guru pembimbing masing-masing.
0: Itu dari Politeknik juga ya? Atau
1: kalau
0: dari luar?
1: Ada dari luar saya. Kalau saya itu dari luar itu ada itu guru kaligrafi juga. Beliau juga sudah beberapa kali sudah menjuri di MTQ di Fakfak. Jadi beliau tuh juri kaligrafi yang ada di Fakfak, MTQ yang Kotam, MTQ ini, MTQ sebelumnya. Nah, waktu itu sebelum beliau ke Fakfak itu beliau diminta untuk jadi juri di kampus yang ajang atraksi itu. Nah, setelah jadi juri dipanggil juga di kampus dan jadi menjadi pelatih. Sebut saya namanya Pak Hanif. Pak Hanif boleh diminta untuk membimbing Muklis supaya bisa lebih maksimal karyanya, biar bisa jadi Pak Hanif kedua gitu.
0: Berarti boleh dong ucapan terima kasih untuk Pak Hanif. Jangan sampai Pak Hanif lagi tonton di sini atau lagi dengarkan kita.
1: Terima kasih Pak Hanif.
0: Oke, kemudian kalau untuk Kak Wahyudin ini dari awal persiapan seperti apa? Kemudian yang paling rumit di cabang olahraga lari ini apa kak?
2: Kalau saya sih awalnya itu cuma mencoba saja, mencoba larinya gimana. Awalnya itu saya coba selama sebulan. Nah, dari situ dari pihak kampus meminta, ini kan sudah menjuarai di kampus, jadi dari situ membutuhkan pelatih. Di situ ditanyakan kepada saya, "Wah Yudin, kamu sudah ada pelatih?" Di saat itu saya berlatih latihan. Nah, di situ saya temukan orang itu. Nah, orang itu saya tawarkan dia untuk bisa tidak melatihkan saya. Lalu dibilang, "Oh ya bisa," karena dia sudah ya sudah beberapa kali ikut lomba. Sedangkan saya ini belum, baru mencoba ke dunia lari gitu. Jadi saya minta ke dia untuk melatihkan saya. Di saat itu dia juga bilang, iya saya siap. Jadi kamu siap tidak terima resikonya, karena lari itu tidak semudah gitu. Karena melawan diri sendiri, melawan ego, melawan rasa malas. Karena jujur, itu harus butuh konsisten dan apa mental. Karena satu, ketahanan tubuhnya kita tuh, kadang manusia tuh kadang
0: beda-beda,
2: beda-beda.
0: Ya?
2: Setiap harinya tuh stamina-nya beda-beda. Jadi di katanya pelatih saya bilang, kamu harus bagaimana cara melampaui diri sendiri. Oh iya sudah, kalau gitu risiko apapun saya terima, asalkan saya harus membuktikan saya punya diri sendiri bahwa ya saya harus bisa gitu. Dari situ dan saya cuma bilang ke dia, bisa tidak membantu saya untuk membawakan nama Poltek ke ajang selanjutnya, bisa. Intinya kamu sanggup, kamu yakin, ya sudah kita jalan.
0: Iya, berarti sama dengan Kak Muglis tadi, ucapan terima kasih kepada pelatih ya.
2: Pelatih saya, Syahril, pokoknya semangat, tetap manfaat bagi orang lain.
0: Iya, Kak Lindung, ini pertanyaan yang sama ini, bagaimana persiapan, hal yang rumit dalam bernyanyi ini apa?
3: Kalau saya sendiri waktu itu setelah waktu atraksi, setelah diumumkan kalau saya juara satu dan mewakili Politeknik Negeri Fak-Fak di Medan, persiapannya itu kalau tidak salah dari pertengahan bulan Juni hingga berangkat di akhir bulan Juli. Jadi waktu itu langsung pendamping saya, dosen dari agroindustri, jurusan agroindustri, bilang ke saya kayak, "Dung, kamu ada tidak kenal pelatih untuk bisa melatih vokal suara kamu biar matang gitu?" Terus saya bilang, "Oh ada Pak, saya punya kenalan, bapaknya namanya Bapak Peter Notanubun." Beliau juga saya kenal dari waktu itu karena kenal dari ikut Pesparani, Pesta Paduan Suara Gereja nih. Beliau juga yang mengajarkan kita gitu. Jadi saya kenal beliau dari situ. Nah kita itu di kampus, mulai setiap hari di kampus itu setiap dari jam 11 siang hingga jam kadang jam 2 atau 3 untuk latihan lagu dan latihan vokal suara di situ. Jadi didampingi oleh pelatih, didampingi juga oleh dosen sendiri gitu, sampai keberangkatan kita juga. Nah untuk untuk tingkat kesulitannya, kesulitan saya sendiri tuh di saat penyanyi itu di nada-nada tinggi. Karena kalau saya merasa diri saya, suara saya tuh belum sampai, karena belum terlalu matang, jadi belum bisa untuk sampai terlalu nada tinggi, terlalu kuat. Jadi kayak pelatih kasih saran, kamu pilih lagu yang begini.
0: Sesuai kemampuan ya.
3: Sesuai kemampuan. Terus kalau memang lagu itu di nada terlalu tinggi terus, kamu bikin, berikan improve yang bagus supaya jangan menghilangkan lagu aslinya gitu. Tetap indah dengan improve-mu, walaupun lagu itu terlihat lagunya tinggi-tinggi terus gitu. Selalu dimasukkan saran kayak gitu.
0: Ucapan terima kasihnya dong.
3: Terima kasih, Rotit.
0: Iya, secara tidak langsung kan para pembimbing ataupun pelatih juga membagikan ilmu ya, memberikan ilmu kepada kakak bertiga. Nah, ini sebelum mengikuti lomba dalam kegiatan Porseni kakak, sebelumnya pernah juga mengikuti ajang lomba lain? Sebelum menjadi mahasiswa Politeknik, mungkin di tingkat SLTP atau SD pernah? Di bidang seni lukis atau cabang olahraga atau di seni suara gimana, pernah?
1: Pernah, masih ingat sekali waktu itu pekan olahraga Sefak-Fak waktu SD. Bukan pekan olahraga sih, pekan seni kalau tidak salah itu 2017, waktu itu masih SD. Itu lombanya itu di SD YPK yang di sekolah samping Pelni itu. SD atau SMP kalau tidak salah. Itu alhamdulillah mewakili SD saya, SD Min. Dan kebetulan beliau juara satu waktu itu. Tapi itu sudah lama sekali waktu SD sih.
0: Oke. Kalau Kak Wahyu?
2: Kalau saya sih baru terjun di dunia lari itu di Poltek, di perkuliahan. Tapi kalau untuk ke cabang olahraga lain itu memang sudah dari waktu kecil. Itu di cabang olahraga bola.
0: Sepak bola ya?
2: Sepak bola.
0: Oke. Kak Lindu?
3: Kalau saya sendiri yang setahu saya bintang radio.
0: Bintang radio ya.
3: Iya. Oke.
0: Iya, selain seni suara, seni lukis dan cabang olahraga lari ataupun sepak bola, ada kelebihan lain mungkin di cabang-cabang lain begitu? Ada tidak nih? Selain seni lukis, apa-apa bisa menyanyi?
1: Bisa, tapi sedikit-sedikit saja, walaupun masih belajar banyak.
0: Oh iya, kalau Kak Wahyu bagaimana ini? Selain di cabang olahraga, apa-apa bisa melukis atau bisa nyanyi juga? Oh, hanya di cabang olahraga ya, begitu ya? Kalindo?
3: Kalau seni suara,
0: memang kalau suara ini tidak perlu dilakukan lagi. Ya, kita kembali ya mengundang partisipasi pendengar. Siapa tahu ada di antara pendengar yang ingin bertanya-tanya kepada ketiga narasumber terkait dengan tema dari Porseni untuk prestasi dan pengembangan diri. Ya, ini juga secara tidak langsung para narasumber ini memberikan motivasi ya kepada para generasi muda yang punya bakat. Usahakan tidak dipendam ya, diasah terus begitu ya kak ya. Oke, kemudian sebelum diterbangkan ke Medan gitu ya untuk mengikuti pertandingan Porseni, secara tidak langsung kan pasti menyita waktu kakak bertiga ya. Setelah dipilih untuk mewakili dari masing-masing cabang olahraga, pasti diasah terus kemampuan masing-masing dari hari ke hari begitu. Nah ini cara pembagian waktu antara kuliah kemudian juga berlatih ini bagaimana ini?
1: Kalau dari saya sendiri itu jadwal perkuliahan saya itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah di situ saya diskusi sama guru pelatih saya sama pelaksanaan lomba kaligrafi saya yang atraksi kemarin, diskusi sama saya kiranya itu hari apa yang menurut kamu bisa dan menurut kamu itu free. Nah terus setelah diskusi ternyata itu hari yang cocok hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu tidak ada pembelajaran perkuliahan dan itu juga free dari saya. Nah akhirnya saya mengambil dari hari Jumat sore. Kalau misalnya hari Jumat free, berarti diambil dari hari Jumat sama hari Sabtu. Nah terus menjelang pemberangkatan mau lomba itu, nah itu dipush dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Setiap Minggu.
0: Oke, Kak Wahyu?
2: Kalau saya sih jam perkuliahannya itu jam 8 sampai jam 4 sore. Nah dari saya kan harus disuruh sama pelatih dan beberapa staf kampus, dosen kampus menyuruhkan saya harus, kamu harus konsisten. Nah dari situ saya membagikan waktu, oh ya saya mulai latihannya subuh. Setelah sholat subuh saya mulai latihan dari jam 5, jam 5 itu sampai jam 6 lewat 30. Dari situ saya sudah persiapan untuk ke kampus. Setiap harinya gitu rutin. Kalau untuk sorenya itu, kalau sorenya tidak bisa karena saya kan juga pekerjaan lain. Jadi setelah pekerjaan sampai jam 9 malam ya sudah. Setelah jam 9 malam, jam 10-nya saya latihan. Ya gitu.
0: Oke, Kak Lindung.
3: Kalau untuk pembagian waktunya, saya kan mahasiswa akhir nih. Jadi sebelum itu saya sudah melaksanakan seminar proposal, jadi tinggal seminar hasilnya. Jadi waktu untuk latihan itu saya bebas gitu. Jadi mungkin satu minggu tiga kali atau setiap hari juga pun boleh, karena kan tinggal konsultasi dan bertemu dengan dosen pembimbing saya. Dan juga waktu itu saya sebelum berangkat dan latihan-latihan ini juga saya sudah meminta izin kepada pihak jurusan, ketua jurusan saya dan dosen pembimbing serta penguji saya untuk memberikan dispensasi gitu. Dan mereka, puji Tuhannya, mereka menyetujui gitu.
0: Oke, berarti semua berjalan dengan baik, lancar ya, tanpa mengganggu waktu perkuliahan. Kemudian dari awal persiapan hingga menuju ke pertandingan dan memperoleh juara, tentunya ada tantangan yang dirasakan ya. Bagaimana cara menghadapi tantangan dan ada tidak strategi khusus yang kakak bertiga siapkan sebelum pertandingan?
1: Nah, kalau dari saya itu strategi khusus
0: tantangan dulu, tantangannya seperti apa?
1: Oh, tantang ya? Tantangan latihan. Tantangan latihan waktu sebelum beberapa bulan yang lalu itu tantangan latihannya itu ada di chat. Karena waktu itu belum dibelikan chat yang bagus. Itu masih dibelikan chat yang murah-murahan, chat yang masih bungkus-bungkusan. Jadi situ perpaduan warna pakai chat dan kuas itu kayak susah sekali untuk di blend atau dicampur warnanya. Nah habis itu tantangan keduanya itu ternyata menurut pelatih saya itu kamu masih belajar, perlu belajar banyak yang kayak tadi. Perpaduan warna, kamu warnanya itu masih mati, masih belum ada gelap terangnya supaya penonton yang lihat lukisanmu itu bisa lebih menyala, lebih wow gitu. Terus juga itu tantangan saya juga itu di waktu juga sih, waktu hari Sabtu kan itu bisa dibilang hari-hari yang kayak pekerjaan rumah itu banyak ya, kayak mencuci, belajar. Jadi kayak dari situ sih tantangan yang bagaimana cara membagikan mengaplikasikan chat, terus tantangan waktu, bagaimana agar bisa berlatih dari hari Sabtu itu biar tabrakan dengan pekerjaan rumah.
0: Kemudian kalau untuk strateginya seperti apa?
1: Nah, kalau untuk strateginya itu karena pelatihku kan merupakan juri MTQ. Nah, di mana itu perlombaan MTQ itu, kalau kita ikut perlombaan itu satu hari sebelum pelaksanaan akan diambil makro. Nah, makro itu apa? Makro itu ayat surat yang nanti akan kita lukiskan. Nah, kaligrafi yang saya ikutkan itu kan potongan dari ayat Al-Quran itu, nah digambar jadi lukisan tersebut. Nah, Pak Hanif kasih saran ke saya, mending kamu ambil ayat yang sudah gampang sekali atau pasaran sekali dipakai di perlombaan MTQ. Nah, sudah saya berlatih itu, kayak contohnya ayat tadi, ayat air, ayat bumi, ayat itu. Terus juga strategi dari Pak Hanif itu, Pak Hanif bilang, kamu permantapkan satu konsep saja, satu konsep talk, biar itu dipakai pas perlombaan nanti walaupun ayatnya berbeda. Nah, kayak contohnya warna ungu, warna kuning, warna langit, kamu gradasikan kayak begini. Biar pas lomba itu tidak kaget, tidak buat konsep baru. Sudah buat konsep selama latihan-latihan itu sendiri. Okay. Jadi kayak gitu.
0: Iya. Kemudian kalau untuk awalnya bagaimana ini?
2: Kalau saya sih tantangan pertama tuh melawan perkataan orang lain, misalnya orang tua saya. Bertentangnya dengan latihan saya, dia bilang, kamu gak boleh latihan, gak ada manfaatnya. Tapi bagaimana, saya bilang tidak bisa lah, ini demi nama orang banyak dan juga nama diri sendiri, ya sudah saya harus, bagaimana cara saya harus mengambil hatinya mereka, dan juga bagaimana cara saya juga mengambil hatinya pelatih saya gitu. Jangan sampai dia kecewa gitu. Dan situ saya belajar untuk apa, berbagi waktu. Sebagiannya di rumah, sebagian besarnya di rumah, sebagian kecilnya ke tempat latihan gitu.
0: Berarti strateginya membagi waktu, kemudian juga membuktikan ya kepada yang mungkin kalau tidak memberikan dukungan, mungkin ada alasan lain. Jangan sampai mengganggu perkuliahan kah.
2: Ada juga yang menjudge saya, kata, kamu jangan gitu, tidak ada manfaat, badan kamu begini. Tapi saya percaya diri aja. Ini melawan ini demi tekad dengan harapan. Tidak punya bakat tapi punya tekad dengan harapan, yang pasti saya bisa gitu.
0: Luar biasa. Kak Lidung,
3: kalau untuk saya sendiri tantangannya, karena saya mahasiswa akhir, jadi agak susah untuk membagi waktu. Karena antara saya mau urus tugas akhir saya atau saya mau ikut ini. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya itu jaga suara. Karena kayak, aduh saya mau makan itu, tapi pasti nanti sabut tenggorok gimana ya, suara nanti bagaimana. Jadi saya pikir begitu. Tapi dari situ saya pintar-pintar bagaimana untuk saya buat kayak saya bisa ikut, saya bisa latihan suara, dan saya bisa kerjakan tugas akhir saya gitu. Intinya sih jangan malas. Kalau malas itu semua langsung sudah tidak mau kerja. Kalau kita baring-baring terus kayak scroll TikTok, sudah itu tidak akan kerja tugas akhir itu sudah. Okay, kalau untuk strategi saya itu, pelatih saya bilang lebih berfokus pada lagu penyisian. Karena kalau sudah masuk grand kalau untuk berlatih terus lagu penyisian agar bisa masuk ke grand final gitu. Untuk lagu grand final sih tetap dilatihkan, tapi lebih diutamakan lagu penyisian.
0: Okay,
3: gitu.
0: Luar biasa nih kakak bertiga. Nah, seandainya kalau boleh memilih ya, satu momen dari porseni yang telah diikuti, apa yang ingin diulangi lagi? Momen apa ini? Momen apa yang mungkin tidak terlupakan sampai sekarang ini yang ingin diulangi gitu? Kebersamaan kah? Kekompakan? Tapi sebelum mengikuti pertandingan ini, satu penginapan atau beda penginapan?
1: Satu penginapan.
0: Ya, tapi dengan jadwal yang berbeda ya.
1: Iya.
0: Okay. Ini momen apa yang ingin diulangi?
1: Banyak sih momennya itu. Kayak pertama itu momen kita berangkat, dimana itu kan Papua ke Sumatera itu kan jauh, jadi butuh transit, transit ke sini, sini, situ. Jadi momennya itu kayak dimana kita kejar-kejaran pesawat jadwal, terus gimana kita menunggu di bandara, terus transit dari kota ini ke kota itu. Terus apalagi naik kapal sebelum berangkat ke kota ini menuju ke kota itu. Nah, terus apa tadi?
0: Momen.
1: Ah, terus momen keduanya itu momen waktu di penginapan.
0: Saking semangatnya.
1: Iya. Momen waktu di penginapan. Nah, penginapan kita itu kan ada di lantai atas. Terus juga kan satu lorong kita itu kan bisa dibilang hampir diisi sama kita. Jadi kita kayak hampir kayak satu lorong itu kan apartemen itu kan per kamar, Kak. Karena kita bagi per kamar. Per kamar itu ada 2 sampai 3 orang. Nah, di mana itu kita kayak main kayak kamar-kamarnya itu. Kita lihat hasil latihan mereka itu kayak gimana. Kita kita juga sempat main kayak kamarnya Kalindung. Kalindung melatih suaranya Kalindung itu. Nah, okay. Terus momen yang paling tidak terlupakan itu momen pas pembukaan penutupan. Karena itu ramai sekali, kita kayak kenal dari macam-macam politeknik. Dari Politeknik Lok Sumawe Aceh, Politeknik yang jadi juara umum Politeknik Sriwijaya Jaya, sampai Politeknik Negeri Pakpak yang ada di ujung timur.
0: Oke, ini kalau boleh tahu ya, selain medali yang dibawa pulang begitu kan, pelajaran atau pengalaman apa yang didapati dari Porsa ini? Mungkin Kak Lindu?
3: Pengalaman.
0: Pelajaran apa yang didapati ataupun pengalaman juga boleh ya, yang bisa menginspirasi generasi muda.
3: Pengalaman saya sih, kalau untuk saya sendiri, untuk anak muda itu jangan dipendam bakat-bakatnya. Sebab apa? Kalian tuh tidak akan berkembang gitu. Kalau kalian punya suatu bakat itu, kalian harus kembangkan, jangan dipendam. Kalau dipendamkan, kalian tidak tahu kamu punya kemampuan itu di mana, kamu punya batasan kalian tuh di mana. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini, kalau kalian punya suara yang bagus, kalian bisa lukis, kalian bisa lari, entah lari panjang bagaimanapun, kalian harus kembangkan, sebab itu bakat yang sudah Tuhan berikan, dan jangan dikubur dan ditanam sedalam mungkin. Itu menurut bagi saya.
0: Oke, itu terkait dengan pengalaman yang Kak Lindung rasakan ya, semenjak mengikuti Porseni ya, dan juga bisa menginspirasi para pendengar, terkhusus para generasi muda. Nah, kalau untuk Kakak Wahyu ya, tadi menang di cabang olahraga atletik ataupun lari. Nah, kalau menurut Kak Wahyu sendiri nih, seberapa penting motivasi ini yang diberikan kepada Kak Wahyu ataupun kepada para peserta lainnya ini? Karena yang namanya motivasi itu harus ada begitu ya, Kak ya. Oke, okay, seperti apa nih?
2: Kalau bagi saya sih terutama itu kita ini kan bersama, motivasi apa? Ini kan jadi nomor satu itu mental. Mental kita itu harus kuat. Memang kita punya bakat, tetapi kalau tidak ada mentalnya, kita juga kan hancur kita. Karena pada saat mental bakatnya sudah bagus, tapi saat menjadi perlombaan, mental kita sudah hancur. Karena itu harapan saya, semoga kalau ada perlombaan berikut itu, apapun terjadi keadaan kita, mentalnya kita kuat, percaya diri, kalau yakin dan mental kita kuat, saya yakin jalannya mulus ya. Kita percaya diri gitu.
0: Oke, itu yang paling terpenting juga ya, motivasi juga, kemudian percaya diri dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, siapa nih yang menjadi motivasi terbesar kakak bertiga? Kak Muglis siapa nih?
1: Kalau yang menjadi motivasi terbesar, tentunya itu pelatih saya, karena bisa dibilang pelatih saya itu sama seperti saya dulu itu sebagai peserta kaligrafi juga. Jadi kayak beliau tuh sudah pernah menjuarai juara nasional, sampai akhirnya dipanggil jadi juri. Itu betul-betul kayak motivasi, kayak kita pengen jadi kayak Pak Hanif kedua gitu, Pak Hanif yang kayak keren sampai bisa ke juara nasional gitu.
0: Kemudian kalau dari Kak Muli sendiri nih, manfaat dari penyelenggaraan Porseni apa?
1: Manfaat dari penyelenggaraan Porseni menurut saya itu tentunya itu seperti yang tadi Kalindung bilang, itu kayak bisa melatih bakat kita, kayak mengasah bakat kita, mengasah kemampuan kita, cari apa yang buat kau itu bisa, apa yang buat kalian itu nyaman dengan hobi kalian itu sendiri. Kalau misalnya kalian ingin sesuatu yang berbeda, coba lakukan suatu hal yang berbeda itu kan tidak salah, tidak merugikan orang lain. Itu kan coba percobaan dari kita. Jadi kalau mungkin kalau sudah nyaman sama apa yang sudah didapatkan, mungkin bisa melatih kemampuan itu agar bisa menjadi orang yang terbaik, bisa membanggakan nama orang tua, bisa membawakan nama kampus. Tentunya itu juga bisa bermanfaat bagi anak-anak yang di luar sana.
0: Luar biasa nih ya, statement dari bertiganya nih. Nah, ini kalau boleh tahu juga nih Kak, setelah pencapaian yang diraih dalam penyelenggaraan Porseni 2026, kira-kira apa target atau mimpi selanjutnya?
1: Kalau dari saya sih itu karena kebetulan target selanjutnya itu karena kebetulan itu Porseni, lomba Porseni yang saya ikutkan kan kaligrafi, dan juga itu ada cabang di bagian MTQ. Nah, target selanjutnya itu kita bakal mengasah kemampuan kaligrafi untuk bisa berkembang di dunia lomba MTQ begitu. Contoh kayak dari MTQ kabupaten dan bismillah lolos MTQ provinsi, nasional. Ya, bismillah juga internasional.
0: Amin. Oke, Kak Wahyu.
2: Kalau saya sih ingin kembangkan bakat saya sampai ke ajang nasional. Itu mimpi terbesar saya. Karena saya tidak mau matinya di sini saja, berlanjut terus.
0: Gitu. Tidak berhenti sampai di sini ya. Ya. Oke, Kak Lindung.
3: Kalau saya sendiri pengennya untuk diri saya sendiri harus tetap lega, rendah hati, terus harus melatih teknik vokal lagi dengan baik, dan semoga bisa sampai ke muncul di depan layar besar ya.
0: Asik, amin, amin. Iya, mudah-mudahan mimpi bertiga tercapai ya. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi aduh, ketong dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan tahun depan bisa mengikuti lomba Porseni lagi ya. Ada bakat, kemudian juga ada karya-karya yang dibuat dari bertiga. Siapa tahu insya Allah di waktu mendatang kita bisa undang lagi ya, kita bisa ngobrol gitu kan. Nah, ini terakhir untuk kakak bertiga nih ya, pesan yang akan diberikan kepada teman-teman mahasiswa ataupun generasi penerus bangsa yang lainnya yang lagi mendengarkan kami ya, yang sebenarnya punya potensi tetapi mungkin masih malu atau mungkin ragu untuk mengikuti kompetisi, apa yang ingin kakak bertiga sampaikan kepada pendengar?
1: Kalau dari saya itu pesan buat teman-teman sana yang masih ragu dengan apa yang kalian punya, teman-teman jangan malu untuk keluar dari zona nyaman. Karena mau sampai kapanpun kita di situ, kita tidak akan pernah berubah. Karena setiap langkah dan impian itu adalah impian untuk orang lain dan juga orang semua. Apa yang kamu harapkan itu juga adalah harapan orang lain. Apa yang menjadi mimpi kamu itu juga menjadi mimpi orang lain. Jadi jangan pernah putus asa atau jangan pernah berpikir pesimis kayak aduh saya ini tara bisa, aduh saya mau bikin ini tapi malu depan umum, saya mau kayak gini. Jangan teman-teman, karena semua itu pasti butuh yang namanya proses. Karena setiap proses itu pasti menghasilkan apa yang kita dapatkan setelah dari proses itu.
0: Oke, Kak Lindung tuh ya.
3: Kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah diwakili Muhlis ya.
0: Mungkin ada yang ingin ditambahkan gitu kan?
3: Tapi untuk saya sendiri, saya tanamkan diri dalam diri saya bahwa saya harus tampil percaya diri, karena yang laku

0: aku sampai ke hal yang lebih besar.
1: Luar biasa. Kak Muhlis, Kak Wahyu, dan Kak Lindung, mudah-mudahan segala apa yang menjadi impian terwujud begitu ya. Sukses.
0: Amin. Amin.
1: Sukses untuk bertiga. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu ya.
2: Sama-sama.
1: Menjadi narasumber di sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang masih dengarkan kami atau tonton kami melalui YouTube RRI Fakfak Official. Berhubung waktu harus saya akhiri ya, kebersamaan kita di Dialog Indonesia Cerdas hari ini Rabu 2 September 2026. Sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Rekan Juleka Waulat akan temani Anda dari pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa. Boleh dadah di kamar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera pendengar. Saya Julaika Eka Wolet, kembali temani Anda untuk edisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Kebersamaan kita di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya pendengar, bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 12 dengan serangkaian mata acara yang sudah temani ruang dengar Anda. Satu lagu religi sudah menghiasi kebersamaan kita di zona petang sore hari ini. Baik, mendatang kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, ikuti dengan salawat tarhim dan azan maghrib pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi Fak-Fak malam ini. Pendengar, kita update informasi dikutip portal resmi kami rri.co.id. Kepresidenan Palestina mengecam upaya pemukim Israel membakar sebuah masjid di tepi barat. Insiden tersebut terjadi pada Selasa 1 September 2026 dan menambah ketegangan di wilayah pendudukan, dilansir dari Xinhua. Sumber lokal Palestina melaporkan para pemukim Israel menyerang Masjid Nur al-Din Zanki. Mereka diduga berusaha mendobrak pintu masjid sebelum akhirnya membakar sebuah ruangan di dekat tempat ibadah tersebut. Kepresidenan Palestina menyebut serangan terhadap tempat-tempat suci telah menjadi kebijakan sistematis yang diadopsi dan dilindungi pemerintah Israel. Palestina menilai serangan tersebut telah melewati semua batas. Kepresidenan Palestina memperingatkan serangan terhadap tempat-tempat suci dapat memicu konflik agama. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak serius bagi kawasan dan bahkan meluas ke tingkat global. Palestina juga menuduh Israel berupaya mengubah status quo historis dan hukum di tempat-tempat suci. Mereka memperingatkan serangan yang terus berlanjut dapat menyebabkan eskalasi yang semakin berbahaya. Kepresidenan Palestina kemudian menyerukan komunitas internasional segera mengambil langkah untuk menghentikan serangan terhadap tempat-tempat suci. Mereka menilai perlindungan terhadap tempat ibadah harus menjadi perhatian internasional. Insiden serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah tepi barat. Warga Palestina kerap menuduh pemukim Israel terlibat dalam berbagai serangan tersebut. Serangan terhadap tempat ibadah menjadi salah satu sumber ketegangan di tepi barat. Situasi tersebut berpotensi memperburuk kondisi keamanan di wilayah yang diduduki. Di sisi lain, pemukim Israel terus berkembang di berbagai wilayah tepi barat. Menurut laporan PBB, pada 2025, lebih dari 700 ribu pemukim Israel tinggal di permukiman di seluruh tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Keberadaan permukiman Israel di wilayah tersebut dinilai melanggar hukum internasional. Perkembangan permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina turut menjadi sumber ketegangan yang terus berlangsung. Kepresidenan Palestina menegaskan perlunya langkah internasional untuk menjaga tempat-tempat suci. Mereka juga meminta serangan terhadap tempat ibadah segera dihentikan guna mencegah peningkatan ketegangan agama dan konflik. Palestina memperingatkan bahwa serangan yang berkelanjutan dapat meningkatkan resiko konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, tindakan internasional dinilai penting untuk melindungi tempat-tempat suci dan mencegah eskalasi di tepi barat. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisi Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi penegara. Kami informasikan nanti di jam 7 Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah. Selamat malam untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis. Kejaksaan Negeri Fak-Fak mencatat capaian penyelamatan keuangan negara sebesar 1.112.678.226.35 rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Bersama saya Julaika Wolat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

Saudara Bupati Fakfak Semaun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis, yang menurutnya belakangan cukup banyak ditemukan di Kabupaten Fakfak. Semaun Dahlan mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit menular seksual. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga ditemukan pada sejumlah generasi muda yang mengikuti tahapan seleksi untuk masuk dalam institusi negara, termasuk TNI dan Polri. Pada tahap akhir pemeriksaan kesehatan, beberapa peserta diketahui mengalami penyakit tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses seleksi.

0: Saya lihat akhir-akhir ini di Kabupaten Fakfak, Pak Polres Kesehatan, Pak Direktur Penyakit Kelamin, Sifilis, ini cukup banyak sekali di Fakfak. Saya minta untuk penanganan khusus, sosialisasi dengan itu di tingkat distrik. Anak-anak kita yang kemarin ikut seleksi di tes di Kepolisian TNI dan Polri, begitu masuk di terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir harus ada sakit ini dan memang harus dipulangkan. Sayang sekali ini anak yang baru tamat SMA. Kemarin kita dipulangkan kurang sudah lebih 6 orang. Saya takut juga kepada ibu-ibu bidan, ibu dokter juga pada saat ibu-ibu hamil juga saya minta untuk tolong diperiksa agar supaya tidak terinfeksi atau tidak menularnya kepada bayi yang akan dilahirkan.
1: Selain menyasar generasi muda, Bupati Fakfak juga meminta tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, untuk memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini dan mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi yang akan dilahirkan. Kejaksaan Negeri Kejari Fakfak mencatat capaian penyelamatan keuangan negara sebesar 1.112.678.226.35 rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian tersebut disampaikan Kejari Fakfak Thomas E.L. Ramandei dalam konferensi pers di Aula Kantor Kejari Fakfak Rabu 2 September 2026 bertepatan dengan peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Selain penanganan perkara korupsi, Kejari Fakfak melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun mencatat nilai pemulihan keuangan negara sebesar 5.454.325.302 rupiah dengan realisasi pembayaran mencapai 59 juta rupiah, 875.652 rupiah. Dana hasil pemulihan maupun pengembalian aset tersebut dititipkan melalui rekening penitipan lainnya RPL Kejari Fakfak pada Bank BNI. Kejari Fakfak juga mencatat aktivitas penegakan dan pelayanan hukum di sejumlah bidang, di antaranya 51 perkara pidana umum pada tahap pra-penuntutan, 35 penuntutan dan 49 perkara telah dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara Datun memberikan 32 layanan hukum gratis, 12 konsultasi melalui portal Halo JPN, serta pendampingan tata kelola dana desa di 4 kampung. Kejari menegaskan seluruh jajaran akan terus meningkatkan kinerja penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Saudara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Fakfak akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Kegiatan anjang sana tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 7 September 2026 pagi. Koordinator Seksi Bakti Sosial RRI Fakfak, Eli Susi Rumah Singap, mengatakan persiapan kegiatan saat ini telah mencapai sekitar 90%. Ia menjelaskan seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari pegawai RRI Fakfak. Bantuan yang disiapkan berupa kebutuhan pokok yang nantinya akan diserahkan kepada penerima di 3 lokasi yang telah ditentukan.
2: Untuk sejauh ini persiapan anjang sana dari kami seksi panitia anjang sana ya, itu sudah ada di 90% ya. Kebetulan untuk dananya itu dari pegawai RRI Fakfak semua begitu. Kalau misalnya untuk apapun yang kita bawa gitu, untuk tali kasih ke 3 lokasi itu biasanya itu berupa sejauh ini kayak beras, telur, gula, bahan-bahan pokok sih yang kayak dibutuhkan mereka seperti itu. Ini kita ada 3 lokasi, yang pertama itu di Asrama Putri Marsudirini, yang kedua di Sekolah Tinggi Teologi GPI Papua Kabupaten Fakfak, dan ketiga Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Jadi kemarin kita sampaikan koordinasinya berupa undangan pemberitahuan bahwa kita akan berkunjung mengadakan talikasi ketiga lokasi tersebut seperti itu, dan nanti kita akan biasanya follow up kembali by telepon, komunikasi kembali seperti itu, tapi itu udah pasti seperti itu tanggal 7 September pagi. Semua harus ikut bekerja sama di dalam, dari awal persiapan sampai nanti itu kita pastikan semua ikut kerja sama di dalam. Jadi nanti juga ke lokasi kita pastikan juga semua pegawai ikut serta seperti itu, melaksanakan ikut bergabung talikasi ketiga tempat lokasi tersebut.
1: Sementara itu kegiatan Anjang Sana akan dimulai setelah pelaksanaan apel pagi pegawai RRI Fakfak. Dan para rombongan direncanakan mulai bergerak menuju 3 lokasi penerima bantuan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pelaksanaan Festival Sastra Aksara. Pelaksanaan Festival Sastra Aksarasa 2026 diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat Fakfak yang memiliki ketertarikan terhadap sastra dan penulisan untuk menemukan potensi terbaik. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kemah Sastra menjadi rangkaian awal Festival Sastra Aksarasa 2026 yang digelar sebagai wadah pengembangan minat dan bakat masyarakat Fakfak di bidang sastra dan kepenulisan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada 29 dan 30 Agustus 2026. Penanggung jawab Kompostiva Saidah Husnawakas mengatakan, Kemah Sastra merupakan kegiatan pertama sebelum pelaksanaan acara puncak Festival Sastra Aksarasa 2026 yang direncanakan berlangsung pada 19 September mendatang. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi melalui workshop kepenulisan. Mereka dilatih untuk menulis puisi, membacakan puisi, hingga menulis esai dan prosa. Setelah menerima materi dari narasumber, para peserta juga diajak melakukan eksplorasi untuk mencari ide dan mengembangkan gagasan yang akan dituangkan dalam karya tulisannya.
4: Mungkin saya jelaskan sedikit terkait kegiatan Kemah Sastra. Jadi kegiatan Kemah Sastra ini merupakan rangkaian pertama dari Festival Sastra Aksarasa 2026. Jadi rangkaian pertamanya itu adalah Kemah Sastra, kemudian nanti acara puncaknya itu Festival Sastra. Itu nanti di tanggal 19. Nah, yang telah kami laksanakan kemarin tanggal 29 dan 30 Agustus itu adalah rangkaian pertama Kemah Sastra. Kemah Sastra sendiri itu kegiatannya itu ada macam-macam di dalamnya. Jadi di situ ada workshop kepenulisan, ada teman-teman juga di situ dilatih bagaimana menulis puisi, bagaimana membacakan puisi, kemudian bagaimana menulis esai atau prosa seperti itu. Kemudian setelah penyampaian materi dari narasumber, itu teman-teman diajak untuk eksplor dan mencari ide untuk tulisan mereka. Untuk narasumber sendiri, itu kami mengundang Kak Faiz Asu, yang itu merupakan salah seorang fasilitator pendidikan dan juga penulis editor juga. Beliau yang kita undang sebagai narasumber gitu. Untuk peserta sendiri yang jadi secara keseluruhan itu total peserta sekitar 41 orang, cuman kemarin 8 orang yang tidak sempat ikut, jadi kurang lebih ada sekitar 31 yang ikut, jadi yang mendaftar 41, yang hadir 33.
3: Ia berharap karya-karya yang dihasilkan peserta dapat dihimpun dan diluncurkan pada puncak Festival Sastra Aksarasa 2026 19 September mendatang. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat Fakfak yang memiliki ketertarikan terhadap sastra dan kepenulisan untuk menemukan potensi terbaik serta memperoleh sudut pandang baru dari para narasumber yang dihadirkan. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Saudara, Pengadilan Agama Fakfak memperkuat kerjasama dengan LPP RRI Fakfak melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Laporan Januardi.
5: LPP RRI Fakfak dan Pengadilan Agama Fakfak memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Musadat Umaidi ke kantor LPP RRI Fakfak Rabu 2 September 2026 sekaligus penandatanganan PKS. Kepala LPP Rifakfak James Stephen Jahwadan mengatakan, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, berimbang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerjasama dengan pengadilan agama dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hukum. Menurutnya, pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, khususnya dalam perkara yang menjadi kewenangannya. Melalui berbagai platform yang dimiliki RRI, informasi mengenai layanan pengadilan dan edukasi hukum dapat disampaikan secara luas serta mudah dijangkau masyarakat.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, berimbang, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
5: Kepala LPP RRI berharap kolaborasi tersebut dapat membantu masyarakat Fakfak tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga semakin memahami hak dan kewajibannya. Penyampaian informasi hukum secara rutin dinilai penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Fakfak Musadat Humaidi mengatakan, RRI memiliki jangkauan dan kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan Pengadilan Agama Fakfak berharap RRI dapat menjadi mitra strategis dalam mengembangkan informasi dan sosialisasi hukum.
7: Kami atas nama Pengadilan Agama Fakfak berharap kerjasama ini semakin dikembangkan dalam bidang informasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, RRI memiliki jangkauan dan kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat. Sehingga kami dari Pengadilan Agama Fakfak berharap dapat menjadi mitra strategis kami.
5: Penandatanganan PKS menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara lembaga penyiaran publik dan institusi peradilan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, kerjasama tersebut diharapkan terus dikembangkan melalui berbagai program informasi dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
1: Informasi yang barusan Anda ikuti tadi, laporan rekan Anwar Lamohan.

Saudara keluarga besar Pelajar Islam Indonesia KBPII Kabupaten Fakfak kembali memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong keberlangsungan kaderisasi Pelajar Islam Indonesia PII. Upaya itu dibahas dalam pertemuan silaturahmi dan konsolidasi yang berlangsung di MTS Negeri Fakfak 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rencana tindak lanjut RTL KBPII Fakfak setelah mencermati proses kaderisasi PII yang sempat terhenti beberapa waktu. Salah satu agenda penting yang disepakati yakni mempersiapkan pelaksanaan Leadership Basic Training LBT PII pada Desember 2026. Ketua Umum KBPII Fakfak Laboisi mengatakan, KBPII memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan LBT. Dukungan tersebut terutama diarahkan untuk mendorong keterlibatan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, dukungan para senior dan alumni sangat dibutuhkan agar proses kaderisasi PII dapat kembali berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap LBT menjadi pintu masuk untuk membangun kembali basis kader PII di kalangan pelajar Fakfak. Dalam pertemuan tersebut, KBPII Fakfak juga membentuk kepanitiaan LBT dengan Mu Hasbili sebagai ketua panitia, Elias Kilwow sebagai sekretaris, dan Siti Kamaria Fitmatan sebagai bendahara. Kegiatan yang direncanakan berlangsung Desember itu ditargetkan memiliki 3 lokal dengan masing-masing sekitar 25 peserta atau sedikitnya 75 pelajar. Sementara itu, Iskandar Alam Banau atau Bang Ben menekankan pentingnya memaksimalkan pelaksanaan training setelah seluruh perangkat kegiatan dipersiapkan. Melalui konsolidasi tersebut, KBPII Fakfak berharap LBT Desember 2026 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kaderisasi dan menjaga kesinambungan organisasi dari generasi ke generasi. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kok bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fakfakanal Informasi dan Inspirasi. Temani ruang dengar Anda pendengar, ada pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam saat kami temani Anda di Ngobras ya. Ada beragam pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 21 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, Kementerian Sosial Kemensos menyalurkan bantuan senilai 514 juta bagi 3.200 warga terdampak kebakaran Dok 5 Jayapura. Kebakaran di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara itu menghanguskan sekitar 600 unit rumah dan menyebabkan 560 keluarga mengungsi. Bantuan disalurkan Kemensos melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana PSKB pada Selasa 1 September 2026. Bantuan tersebut diberangkatkan dari gudang BBPPKS Jayapura untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Hal ini dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 1.000 paket makanan siap saji dan 1.200 paket makanan anak. Kemensos juga memberikan 200 paket family kit, 208 paket kids wear, dan 200 paket sandang bayi. Selain itu, bantuan mencakup 300 lembar kasur, 1 tenda serbaguna, dan 50 tenda gulung. Total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp514.052.812 untuk mendukung kebutuhan warga selama mengungsi. Kemensos melalui Tagana bersama Dinas Sosial Papua masih melakukan asesmen kebutuhan warga terdampak. Tagana juga membantu mendirikan tenda pengungsian bersama Dinas Sosial Papua dan BPBD Kota Jayapura. Penanganan warga dilakukan secara terpadu bersama BPBD Kota Jayapura, Forkopimda, warga, dan relawan. Saat ini warga terdampak mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan di lingkungan Dok 5 Bawah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur di kawasan permukiman padat Dok 5, Senin 31 Agustus 2026. Api diduga bermula setelah terdengar ledakan dari salah satu rumah warga, kemudian menjalar ke permukiman sekitar. Kondisi permukiman yang padat dan angin kencang menyebabkan api meluas hingga membakar ratusan rumah. Data korban meninggal dunia dan luka-luka masih dalam proses konfirmasi serta pendataan petugas di lapangan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, selamat malam kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Saya temani Anda di Ngobras malam hari ini, tapi terlebih dahulu saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Fak Fak dengan judul Langkah Kecil untuk Pertiwi.
1: Eh, sebulan Agustus ya. Terlalu lama lagi gak tahu upacara. Nanti ada lomba-lomba, dapat suruh kasih bersih lingkungan. Begitu-begitu saja terus tiap tahun.
2: Kok kenapa barang? Macam tersenang kah?
1: Saya cuma pikir, perayaan tiap tahun diramai. Tapi habis itu sudah, kembali lagi biasa-biasa saja. Sampah masih banyak, orang masih ribut di media sosial, dong masih saling menjatuhkan.
2: Berarti yang salah bukan kemerdekaannya, toh?
1: Lalu?
2: Yang salah itu kalau ketong cuma rayakan, tapi ketong tera ambil dia pun nilai positif. Harusnya ketong pun tugas itu isi kemerdekaan yang pahlawan dong seperjuangkan.
1: Ketong yang orang biasa ini bisa apa?
3: Selamat sore anak-anak.
2: Sore Pak Arif.
1: Sore Pak.
3: Bapak tadi dengar Dion bu bicara. Ku bilang ke orang biasa.
1: Iya toh Pak. Katong ini memang cuma orang biasa.
3: Justru bangsa ini dibangun oleh orang-orang biasa yang mau berbuat luar biasa, Dion.
2: Tapi Pak Arif, kadang tuh ada teman-teman yang bilang kalau perjuangan sudah selesai mau, Indonesia ini sudah merdeka.
3: Siapa bilang selesai? Perjuangan itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dulu kita ngelawan penjajah. Sekarang kita ngelawan kemalasan, kebodohan, korupsi, narkoba, berita bohong. Bahkan kita harus lawan rasa tidak peduli dengan sesama.
1: Betul juga ya.
3: Kalau kita hanya duduk mengeluh, berarti kita kasih menang semua masalah itu.
1: Tapi saya masih bingung, kita harus mulai dari mana Pak?
3: Ya kita mulai dari diri sendiri toh. Contohnya kamu sebagai pelajar ini harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau su kerja harus kerja dengan jujur. Kalau lihat sampah jangan malas tahu. Kalau kamu lihat ada orang yang susah di sekitar kamu orang itu dan perlu bantuan, kalau bisa harus kamu tolong.
2: Padahal hal-hal kecil begitu ternyata bisa ada pengaruh juga.
3: Betul sekali Amel. Karena bangsa yang besar itu dibangun dari kebiasaan kecil yang baik yang terus dilakukan. Apalagi sekarang ini zaman makin canggih toh. Kalau kamu lihat berita-berita yang belum jelas itu jangan langsung sebar . Itu juga salah satu hal kecil yang bisa kamu lakukan.
2: Pak Arif, saya ada ide.
3: Ide apa Amel?
2: Begini, di ketompu kompleks kan banyak adik-adik yang belum lancar komputer. Gimana kalau tiap Sabtu itu ketom buka kelas belajar gratis?
1: Nah, ide bagus itu Amel. Saya bisa ajar dong komputer dasar.
2: Dan saya juga bisa bantu ajar dong matematika dengan bahasa Indonesia.
3: Ketompu balai kampung ini nanti kamu bisa pakai.
1: Ih, serius kah Pak Arif? Ketom bisa pakai balai kampung?
3: Ya bisa tuh, Bapak serius ini. Kamu punya ide tuh luar.

0: biasa bermanfaat. Kalau ilmu disimpan sendiri, pasti telah berkembang. Tapi kalau kamu bagikan, pasti dipemanfaat bertambah.
1: Selain itu, katong juga bisa bikin kerja bakti tiap bulan, toh?
2: Nah, iyo, supaya katong pun lingkungan ini jadi bersih.
0: Bapak senang sekali dengan kamu pun semangat ini. Terus, apa lagi kamu pun ide?
2: Katong kumpul buku-buku bekas yang masih bagus, terus katong kasih ke anak-anak yang perlu.
0: Wah, ide bagus itu, Dion.
1: Oh iyo, katong juga bisa ajar teman-teman pakai media sosial dengan bijak, toh?
2: Iyo, betul sekali. Daripada isi media sosial, cuman saling hina.
0: Benar, kalau teknologi ketong pakai dengan baik, dia akan jadi alat yang bisa membangun bangsa juga.
2: Ih, Pak, saya jadi malu, weh.
0: Ah, malu kenapa?
2: Selama ini, saya banyak mengeluh. Saya bilang pemerintah begini, saya bilang masyarakat begitu, tapi saya sendiri belum buat apa-apa.
0: Tidak apa-apa kalau hari ini baru kau sadar. Yang penting setelah sadar itu, kau mulai bergerak. Karena perubahan itu selalu dimulai dari satu langkah dulu. Dion, Bapak mau tanya nih. Menurutku, siapa pahlawan zaman sekarang?
2: Tentara.
0: Tentara memang pahlawan. Tapi bukan cuma dong saja yang bisa disebut pahlawan. Ada guru yang mengajar dengan hati, petani yang menanam makanan, nelayan yang cari ikan, dokter yang rawat pasien, mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan pemuda yang menjaga persatuan, semua juga pejuang.
1: Berarti ketong semua bisa jadi pahlawan nih.
0: Betul, Amel. Terharus terkenal, yang penting itu bermanfaat.
2: Saya senang sekali hari ini. Saya kira kemerdekaan itu cuma soal upacara. Ternyata bukan.
1: Iyo toh, karena kemerdekaan itu kan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, untuk berkarya, dan untuk membangun negeri.
0: Makanya, kesempatan itu jangan ketong sia-siakan. Karena banyak orang dulu berkorban supaya ketong ini bisa hidup bebas hari ini.
2: Oke, saya janji mulai sekarang saya tidak akan mengeluh. Saya mau kerja, saya mau belajar, saya mau bantu orang lain.
1: Betul sekali, ketong mulai dari ketong lingkungan sendiri dulu toh.
0: Ingat ya, Amel, Dion, kalau kita mau Indonesia maju, jangan tunggu orang lain. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari sekarang, hari ini, dan seterusnya.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan adalah amanah yang terus diisi dengan kerja keras, kejujuran, kepedulian, dan semangat untuk terus belajar. Di zaman sekarang, setiap orang dapat menjadi pejuang dengan caranya masing-masing. Guru mengajar dengan tulus, petani menanam dengan tekun, tenaga kesehatan melayani dengan sepenuh hati, pemuda berkarya dengan jujur, dan masyarakat saling menjaga persatuan. Mari isi kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Sekian Rama Radio, langkah kecil untuk Pertiwi. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi RRI Fak Fak. Dan satu lagu sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini. Ada vokal dari Saras Dewi dengan Lembayung Bali ya, membawa kita ke pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, program Ngobras, saya temani Anda dengan sajian hiburan informasi hingga nanti jelang pukul 21 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

suami. Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asar baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Di Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil, papa mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, telah gepe kering. Terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia pun daun kukusnya, kita kukus pakai suami. Apa ini? Dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng, kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
3: Thank you.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar, Kementerian Sosial tengah mendalami indikasi penyalahgunaan kartu tanda penduduk KTP penerima bantuan sosial bansos milik kelompok rentan menyusul ditemukannya lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat yang terindikasi terlibat judi daring online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta mencabut hak bansos warga miskin karena terdapat fenomena penyalahgunaan data pribadi milik lansia atau keluarga tidak mampu oleh pihak lain maupun anggota keluarga mereka. Dijelaskan, selain faktor pencurian data KTP oleh pihak ketiga, penyelidikan Kemensos juga menemukan kasus di mana transaksi judi daring dilakukan oleh anak atau kerabat penerima manfaat tanpa pengetahuan pemilik KTP yang sebenarnya. Kemensos dipastikan akan melakukan verifikasi ulang di lapangan bagi lansia atau warga tidak mampu yang bansosnya sempat tertolak atau terhenti akibat indikasi tersebut. Guna mencegah kebocoran data pribadi penerima bansos di masa mendatang, dia menegaskan bahwa Kemensos menyiapkan mitigasi keandalan sistem informasi digital serta berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dan Polri dalam menindak kejahatan cyber serta aktivitas judi daring. Gus Ipul meyakinkan bahwa pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi secara terpadu DTSN bersama Badan Pusat Statistik BPS kini juga mampu memilah secara terperinci penyebab perubahan status ekonomi warga miskin, baik yang lepas dari bansos karena graduasi mandiri, efektivitas intervensi program pemerintah, maupun akibat kepemilikan data bermasalah.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong bertanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, dia pun beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, dia pun dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

baik pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 21 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk Anda, jangan lupa untuk mendownload RRI Digital di Play Store maupun di Play Store sesibuk apapun aktivitas Anda. Jadi Anda tidak akan terlewatkan begitu saja jika Anda yang mungkin mungkin saat ini ingin mendengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak maupun Pro 2 maupun siaran Pro 3, siaran berita nasional. Pastikan Anda untuk bisa mendapatkan aplikasi RRI Digital cukup di-download di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan informasi ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi

0: tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
0: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
2: Jadi masing-masing PSJ itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasuh standar di semua konten itu besar ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan backdrop.
0: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinumbi, Pro 3 RR, terus mengudara kumpul Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada di
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
5: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
7: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
5: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
8: The World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
9: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
10: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
11: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
12: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
10: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
13: sengaja membakar, itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
14: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
13: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
14: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
15: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
14: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Itu sebesar 4,96%.
17: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
16: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
17: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
18: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
17: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 22 dari jam 10 malam. Seperti biasa di hari Rabu, Anda dapat ikuti Ruang Rindu Nasional ya. Malam hari ini kembali akan hadir Ruang Rindu Nasional. Kali minggu ini menghadirkan bintang tamu Gary Herb, drummer Sejuta Band. Dan acara ini akan dipandu oleh host Ita Purnawasari dan juga Yudi Ismail. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mamanya, dia dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
0: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Pendengar Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, IPI menyampaikan bahwa upaya pemulihan desa adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu mencakup pelestarian aset-aset budaya yang terdampak kebakaran. Kebakaran yang pada 22 Agustus 2020 melanda desa adat Sade di wilayah desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berdampak pada rumah adat, bangunan tradisional, benda-benda pusaka, dan warisan budaya berharga masyarakatnya. Ketua Umum IKPI Azril Ashari saat dihubungi melalui telepon menyampaikan pentingnya pelestarian aset-aset budaya yang menunjukkan identitas desa adat dalam upaya pemulihan Sade pasca kebakaran. Menurut Azril, pemulihan desa adat Sade sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali bangunan dan infrastruktur yang rusak akibat kebakaran. Aset-aset kebudayaan dan warisan budaya yang terdampak kebakaran juga perlu didokumentasikan dan didukung pemulihannya. Azril juga menyampaikan perlunya bantuan dan pendampingan bagi masyarakat di desa adat Sade untuk melanjutkan usaha kerajinan, kesenian, dan fashion tradisional. Dikatakan bahwa IKPI siap membantu upaya pemulihan desa adat Sade termasuk membangkitkan kembali kegiatan usaha pariwisata berbasis budaya di daerah tersebut. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana telah meninjau kondisi desa adat Sade pasca kebakaran dan menyatakan kesiapan kementerian untuk membantu pemulihan desa adat tersebut. Ia juga mengemukakan perlunya penyediaan bantuan modal kerja, bantuan alat menenun, dan sarana pendukung kegiatan ekonomi bagi warga yang terdampak kebakaran di daerah tujuan wisata tersebut. Menteri Kebudayaan Fadlizon sebelumnya menyampaikan bahwa prioritas utama pemerintah pada fase tanggap darurat pasca kebakaran di desa adat Sade adalah pengamanan dan pengidentifikasian objek-objek budaya yang tersisa, serta pelaksanaan upaya penyelamatan fisik dan non-fisik. Upaya penyelamatan fisik mencakup penyisiran sisa-sisa reruntuhan demi menyelamatkan sisa kain tenun, wastra, benda pusaka seperti keris dan tombak, serta fragmen manuskrip kuno yang hangus. Sedangkan upaya penyelamatan non-fisik meliputi pendokumentasian ingatan, kemudian cerita rakyat, sejarah lokal, dan pengetahuan tradisional dari para tetua adat demi menjaga memori kolektif masyarakat Sade. Kementerian Kebudayaan telah mengusulkan rekomendasi pemulihan dan rencana aksi bersama pemerintah daerah dan pemangku adat setempat guna memulihkan kondisi desa adat Sade. Rekomendasi pemulihan yang disampaikan mencakup pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi perekonomian, dan pemulihan objek pemajuan kebudayaan di desa adat tersebut. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara. Menemani kebersamaan kita di musik tradisional dan juga budaya untuk malam hari ini. Menuju ke pukul 22 atau di jam 10 malam, kami informasikan untuk Anda pendengar, Anda dapat ikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan kali ini bintang tamunya adalah Gary Harp, drummer Sejuta Band, dan akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu Nasional akan disiarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti acara Ruang Rindu Nasional. Sekali lagi untuk malam hari ini, bintang tamunya ada Gary Happ, drummer Sejuta Band, dan akan dipandu oleh Ita Purnawasari dan juga Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, emang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nugi ini setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Tournya
1: tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke, berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nono lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi N. Nono kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oma Ana.
1: Saya enggak dengar dari
0: Pak. Enggak apa-apa, udah saya catat nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum, ya, emang dari kecil pengen main drum. Gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benny Jo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita. Ada tadi, lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya? Itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Gabung sama Katon, iya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019 terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh,
1: 2019.
0: Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Protes Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Prambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Oke, itu sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, lain satu ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana, ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke.
4: Okay. Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Karena ini kan Jadi pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Saya salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia mesti bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-hanya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Pak Ibu Padmawati di Manado. Dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya. Siap. Nah,
1: kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mokorkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Mas Yudi Smail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Om Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Om Ana. Iya.
0: Mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa 85, lo?
6: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Gary tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Selamat pagi, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu. Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin gak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita?
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya, betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suhalete begitu, apa betalasa, arerasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kalau bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Aja
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Masku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Okay. Duh, dengerin Cikgurian, tetap sehat. Salam sehat untuk Cikgurian. Jangan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok
0: kami sosok

0: ke Kang Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
0: Sehat, sukses ya Mbak Eta ya,
1: BB-nya. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah
1: sehat.
2: Mas.
1: Terus pertanyaan.

0: так, как подключается, потенок сыра, замерзек, рупенный крен, салайн, а потом салайн покрылся, то я чувствую, как замерзек. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: sedikit. Siap, itu aja.
2: Oke.
0: Jadi buat cewek.
1: Siap.
0: Selalu Mbak Ita.
2: Iya, Mas Doni.
0: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans ya. Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya gimana, kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya, Mas ya?
3: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu, kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya kita, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
1: secara halus ya
3: menolak gitu.
2: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh, iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wis.
1: Oke.
2: Banget.
1: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Ita, Pak Masari.
2: Siap, Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat,
2: baik.
1: Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
4: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
1: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
4: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les.

0: di Parabi waktu itu tahun 85
1: ya. Oh. Oke.
2: Okay. Iya, iya,
0: tapi
2: iya.
0: Album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke.
0: Okay. Bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pagi sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drama, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Okay. Mau
0: main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya maksudnya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
3: Satu RW, lain RT.
1: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
3: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gary juga bisa bahasa
3: ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
0: Mangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gary?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
3: Sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan, pagi,
1: ya.
3: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan
1: Nyong Gary.
3: Terus semangat, sukses. Iya. Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, okay, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Mm-hmm. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
1: Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
1: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Geri?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: bisa
2: diatur.
1: Oke, okay, gitu ya.
2: Okay.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Geri?
0: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
0: Terus itu kontraknya lama 2000 sampai 2016. Mm-hmm. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Mm-mm. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
2: Iya.
1: Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
4: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas katong katong panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Geri.
1: Kakak Bu Geri.
4: Kakak Bung. Iya, Bu Geri.
1: Oh, Kakak Bung.
4: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
4: Oh, bukan Bung, tapi Bu.
1: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Geri. Mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
4: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu oh, kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
2: okay.
4: Masih. Oke. Anak muda
1: DG. Oh, oke. Okay.
4: Mungkin Bang Geri itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam,
4: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu Geri.
1: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam, Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
0: Kabar baik.
4: Ya, baginya kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Geri.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya
4: ini
1: kecil.
4: Iya, Bang Yudi ya.
2: Mbak Ayu suaranya enggak kedengaran.
4: Halo? Iya, jaringan kurang bagus nih, Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaannya tadi apa?
4: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang Yudi ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bugiri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah
1: sudah pernah
4: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu.
1: Siap.
4: Oke. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bugiri. Kemudian kakakku sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
4: Iya dan saya menyambut Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
4: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
0: malam,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya.
0: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
0: Pas workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
0: Semoga.
1: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori. Penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery. Gak mungkin enggak gitu kan.
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap gak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengeran okay. Gak?
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah. Oke, okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasa Mbas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat
1: Oke,
0: malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget
1: udah
0: ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi gak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya gak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oke. Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya.
0: Jazz
1: nah,
0: gitu
1: ini,
0: ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro terus dengar bassnya, waktu itu Prabudi Dharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh
1: iya, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Gitu loh hebat nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery Harp.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke Bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: ujung,
0: hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
3: Ya baik, mendengar untuk Anda yang masih mengikuti Ruang Rindu Nasional, tetaplah di Pro 1 RRI Jakarta ya. Baik pendengar, saatnya program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, Rabu 2 September 2026. Saya Juleika Eka Maulat yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan sampai jumpa.
4: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmiz.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Jawa Timur. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali hari, awali pagi dengan penuh syukur atas segala nikmat yang sampai dengan saat ini masih kita rasakan. Pendengar awal sua kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga penyampaian warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di awal jumpa kita akan kami hadirkan pengajian Al-Quran. Teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi, teman-teman Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang kami hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan hingga membawa kita pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Mutiara Pagi Protestan. Pastikan Anda tetap dengarkan terus ya siaran Pro 1 RRI Fakfak dengan berbagai segmen yang tentunya akan hiasi ruang dengar Anda. Siaran kami juga dapat didengar melalui audio streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: panjang buang puntung rokok itu tak karuan. Itu masih menyala, aku tara lihat kah?
1: Ah, cuma puntung rokok kecil ini saja mu, terada pengaruh.
2: Puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa memicu kebakaran hutan, rumah, bahkan kendaraan. Dan bukan cuma itu, asap rokok membunuh secara perlahan. Bukan hanya perokok, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Rokok itu pilihanmu, tapi dampaknya bukan hanya kamu yang rasakan.
3: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristen Protestan mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Veronica R. Sarapung STH dengan tema Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita. Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat mendengarkan.

0: Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya kasihi dan saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak serta seluruh pendengar yang setia mengikuti siaran RRI. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita mengawali waktu ini dengan hati yang bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau sedang menjalani berbagai aktivitas. Dimanapun kita berada, satu hal yang pasti, Tuhan hadir dan menyertai kehidupan kita
1: untuk selama-lamanya. Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami, kami temukan di dalam Engkau, Yesus.

pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan."

Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada hari-hari yang penuh sukacita, tetapi ada juga hari-hari ketika kita harus menghadapi kesulitan. Ada orang yang sedang bergumul dengan persoalan keluarga, ada yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, ada yang sedang memikirkan masa depan anak-anaknya, ada yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, ada juga yang mungkin saat ini sedang merasa kecewa atau merasa kehilangan semangat, ataupun juga bertanya-tanya bagaimana jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Dalam keadaan seperti itu, terkadang kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan yang sangat-sangat luar biasa buat kita, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami masalah. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa setiap hari akan mudah, tetapi Tuhan memberikan sebuah janji, aku menyertai engkau. Artinya bahwa ketika kita melewati lembah kehidupan, percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Dan ketika kita menangis, kita tahu bahwa Tuhan melihat air mata kita. Dan ketika kita merasa lemah, Tuhan juga memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, percayalah bahwa Tuhan sanggup menunjukkan jalan. Oleh sebab itu, pada saat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu jangan takut karena Tuhan menyertai. Seringkali ketakutan muncul karena kita terlalu melihat besarnya masalah yang kita hadapi, dan kita lupa melihat besarnya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih dari masalah kita. Oleh sebab itu, kekurangan kita mungkin banyak, tetapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang. Kita mungkin mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan sudah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, mari kita belajar berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya Engkau tetap menyertai saya. Itulah iman. Karena iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita takut. Dan hal yang kedua, yaitu Tuhan akan meneguhkan kita. Firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan. Ada kalanya kita merasa sudah tidak kuat lagi. Kita ingin menyerah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mungkin manusia di sekitar kita tidak memahami pergumulan yang kita hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Mungkin kita tidak sanggup menceritakan semua kesedihan kita kepada orang lain, namun percayalah kita dapat datang kepada Tuhan dalam doa. Tidak ada doa yang terlalu sederhana bagi Tuhan. Kita dapat berkata, Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya bingung. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan Tuhan mendengar, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati satu hari demi satu hari. Dan hal yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Betapa indah janji Tuhan. Pertolongan Tuhan mungkin datang dengan cara yang kita tidak duga. Kadang Tuhan membuka jalan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Terkadang juga Tuhan mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Kadang Tuhan mengubah keadaan, dan terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengubah hati kita sehingga kita mampu menghadapi keadaan tersebut. Karena itu, janganlah cepat berkata, tidak ada jalan keluar. Selama kita masih menaruh pengharapan kepada Tuhan, selalu ada alasan untuk tetap percaya.
mungkin jalan kita belum terlihat, tetapi percayalah Tuhan sudah mengetahui jalannya. Hal yang keempat yaitu Tuhan memegang tangan kita. Bagian terakhir dari ayat ini sangat indah karena dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bayangkan seorang anak yang berjalan bersama dengan orang tuanya ketika jalan terasa sulit atau anak itu takut, orang tuanya tetap menggenggam tangannya. Demikian juga Tuhan, ketika kita merasa lemah, Tuhan memegang tangan kita. Ketika kita hampir kehilangan harapan, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita tidak tahu kemana harus pergi, percayalah Tuhan menuntun langkah kita. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini keadaan kita belum berubah. Mungkin masalah yang kita doakan belum mendapatkan jawaban. Jangan berhenti berharap, karena jawaban Tuhan mungkin tidak selalu datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan selalu tepat dan indah waktunya. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah melakukan yang baik, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Mari kita membawa pulang satu firman dari firman Tuhan saat ini. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan menyerah karena Tuhan akan meneguhkan kita. Jangan kehilangan pengharapan karena Tuhan akan menolong kita. Dan jangan merasa sendirian karena tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menjalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, iman, dan pengharapan. Tuhan yang menyertai kita hari ini, dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan pengharapan. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami, tidak semua keadaan mudah. Ada pergumulan yang sedang kami hadapi, ada persoalan yang mungkin belum dapat kami selesaikan, ada hati yang sedang sedih, ada keluarga yang sedang menghadapi masalah, mungkin ada juga yang sedang memikirkan masa depan, dan ada yang mungkin sedang kehilangan pengharapan. Pada saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuatkan mereka yang sedang lemah, hiburkan mereka yang sedang bersedih, berikanlah pengharapan kepada mereka yang mulai putus asa, berikanlah hikmat kepada mereka yang sedang mengambil keputusan, berikan pertolongan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Berkatilah setiap keluarga yang mendengar renungan ini. Lindungi anak-anak, orang tua, suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan hati yang selalu mengandalkan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi melihat bahwa Engkau ada, dan Engkau adalah Allah yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kami. Ketika kami takut, ingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami. Ketika kami lemah, ingatkan kami bahwa tangan-Mu menopang kami. Ketika kami tidak melihat jalan, ingatkan kami bahwa Engkau sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun keadaan yang berada di luar kuasa-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini tinggallah di dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Kami menyerahkan hari ini, hari esok, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi kita semua. Ingatlah selalu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetap berharap kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI yang telah bersama-sama mengikuti renungan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita, memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, dan menyertai kita dalam setiap perjalanan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.

Pendengar telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Protestan, hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Pandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis. Kejaksaan Negeri Fak-Fak mencatat capaian penyelamatan keuangan negara sebesar 1.112.678.226.35 rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 3 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual khususnya sifilis yang menurutnya belakangan cukup banyak ditemukan di Kabupaten Fakfak. Samaun Dahlan mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit menular seksual. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga ditemukan pada sejumlah generasi muda yang mengikuti tahapan seleksi untuk masuk dalam institusi negara termasuk TNI dan Polri. Pada tahap akhir pemeriksaan kesehatan, beberapa peserta diketahui mengalami penyakit tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses seleksi.
1: Saya lihat akhir-akhir ini di Kabupaten Fakfak, Pak Polres Kesehatan, Pak Direktur Penyakit Kelamin Sifilis ini cukup banyak sekali di Fakfak. Saya minta untuk penanganan khusus sosialisasi dengan itu di tingkat distrik. Anak-anak kita yang kemarin ikut seleksi di tes di Kepolisian TNI dan Polri, begitu masuk di terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir harus ada sakit ini dan memang harus dipulangkan. Sayang sekali ini anak yang baru tamat SMA. Kemarin kita dipulangkan kurang sudah lebih 6 orang. Saya takut juga kepada ibu-ibu bidan, ibu dokter juga pada saat ibu-ibu hamil juga saya minta untuk tolong diperiksa agar supaya tidak terinfeksi atau tidak menularnya kepada bayi yang akan dilahirkan.
0: Selain menyasar generasi muda, Bupati Fakfak juga meminta tenaga kesehatan khususnya bidan dan dokter untuk memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini dan mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi yang akan dilahirkan.

Kejaksaan Negeri Kejari Fak-Fak mencatat capaian penyelamatan keuangan negara sebesar 1.112.678.226.35 rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian tersebut disampaikan Kajari Fak-Fak Thomas E.L. Ramandei dalam konferensi pers di Aula Kantor Kejari Fak-Fak Rabu 2 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Selain penanganan perkara korupsi, Kejari Fak-Fak melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun mencatat nilai pemulihan keuangan negara sebesar Rp5.454.325,302 dengan realisasi pembayaran mencapai Rp59.875.652. Dana hasil pemulihan maupun pengembalian aset tersebut

0: Hukum dan Pelayanan Masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Fakfak akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa Anjang Sana dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Kegiatan Anjang Sana tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 7 September 2026 pagi. Koordinator Seksi Bakti Sosial RRI Fakfak, Eli Susi Rumahsingap, mengatakan persiapan kegiatan saat ini telah mencapai sekitar 90%. Ia menjelaskan, seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari pegawai RRI Fakfak. Bantuan yang disiapkan berupa kebutuhan pokok yang nantinya akan diserahkan kepada penerima di 3 lokasi yang telah ditentukan.
1: Untuk sejauh ini persiapan Anjang Sana dari kami seksi panitia Anjang Sana ya, itu sudah ada di 90% ya. Kebetulan untuk dananya itu dari pegawai RRI Fakfak semua begitu. Kalau misalnya untuk apapun yang kita bawa gitu, untuk tali kasih ke 3 lokasi itu biasanya itu berupa sejauh ini kayak beras, telur, gula, bahan-bahan pokok sih yang kayak dibutuhkan mereka seperti itu. Ini kita ada 3 lokasi ya. Yang pertama itu di Asrama Putri Marsudirini, yang kedua di Sekolah Tinggi Teologi GPI Papua Kabupaten Fakfak, dan ketiga Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Jadi kemarin kita sampaikan koordinasinya berupa undangan pemberitahuan bahwa kita akan berkunjung mengadakan tali kasih ketiga lokasi tersebut seperti itu, dan nanti kita akan biasanya follow up kembali by telepon, komunikasi kembali seperti itu. Tapi itu udah pasti seperti itu tanggal 7 September pagi. Semua harus ikut bekerja sama di dalam. Dari awal persiapan sampai nanti itu kita pastikan semua ikut kerja sama di dalam. Jadi nanti juga ke lokasi kita pastikan juga semua pegawai ikut serta seperti melaksanakan, ikut bergabung tali kasih ke 3 tempat lokasi tersebut.
0: Sementara itu, kegiatan Anjang Sana akan dimulai setelah pelaksanaan apel pagi pegawai RRI Fakfak. Dan para rombongan direncanakan mulai bergerak menuju 3 lokasi penerima bantuan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pelaksanaan Festival Sastra Aksarasa 2026 diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat Fakfak yang memiliki ketertarikan terhadap sastra dan kepenulisan untuk menemukan potensi terbaik. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kemah Sastra menjadi rangkaian awal Festival Sastra Aksarasa 2026 yang digelar sebagai wadah pengembangan minat dan bakat masyarakat Fakfak di bidang sastra dan kepenulisan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada 29 dan 30 Agustus 2026. Penanggung jawab Kompostiva Saidah Husnawokas mengatakan, Kemah Sastra merupakan kegiatan pertama sebelum pelaksanaan acara puncak Festival Sastra Aksarasa 2026 yang direncanakan berlangsung pada 19 September mendatang. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi melalui workshop kepenulisan. Mereka dilatih untuk menulis puisi, membacakan puisi, hingga menulis esai dan prosa. Setelah menerima materi dari narasumber, para peserta juga diajak melakukan eksplorasi untuk mencari ide dan mengembangkan gagasan yang akan dituangkan dalam karya tulisannya.
3: Mungkin saya jelaskan sedikit terkait kegiatan Kemah Sastra. Jadi kegiatan Kemah Sastra ini merupakan rangkaian pertama dari Festival Sastra Aksarasa 2026. Jadi rangkaian pertamanya itu adalah Kemah Sastra, kemudian nanti acara puncaknya itu Festival Sastra. Itu nanti di tanggal 19. Nah, yang telah kami laksanakan kemarin tanggal 29 dan 30 Agustus itu adalah rangkaian pertama Kemah Sastra. Kemah Sastra sendiri itu kegiatannya itu ada macam-macam di dalamnya. Jadi di situ ada workshop kepenulisan, ada teman-teman juga di situ dilatih bagaimana menulis puisi, bagaimana membacakan puisi, kemudian bagaimana menulis esai atau prosa seperti itu. Kemudian setelah dapat materi dari narasumber, itu teman-teman diajak untuk eksplor dan mencari ide untuk tulisan mereka. Untuk narasumber sendiri, itu kami mengundang Kak Faiz Asu, dia itu merupakan salah seorang fasilitator pendidikan dan juga penulis editor juga.

0: beliau yang kita undang sebagai narasumber gitu. Untuk peserta sendiri yang jadi secara keseluruhan itu total peserta sekitar 41 orang. Cuman kemarin 8 orang yang tidak sempat ikut. Jadi kurang lebih ada sekitar 31 yang ikut. Jadi yang mendaftar 41, yang hadir 33.
1: Ya, berharap karya-karya yang dihasilkan peserta dapat dihimpun dan diluncurkan pada puncak Festival Sastra Aksarasa 2026 19 September mendatang. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat fak-fak yang memiliki ketertarikan terhadap sastra dan kepenulisan untuk menemukan potensi terbaik serta memperoleh sudut pandang baru dari para narasumber yang dihadirkan. Januardi melaporkan.
2: Pengadilan Agama Fakfak memperkuat kerjasama dengan LPP RRI Fakfak melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Laporan Anwar Lamohan.
3: LPP RRI Fakfak dan Pengadilan Agama Fakfak memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Musadat Umaidi ke kantor LPP RRI Fakfak Rabu 2 September 2026 sekaligus penandatanganan PKS. Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, berimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerjasama dengan Pengadilan Agama dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hukum. Menurutnya, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, khususnya dalam perkara yang menjadi kewenangannya. Melalui berbagai platform yang dimiliki RRI, informasi mengenai layanan pengadilan dan edukasi hukum dapat disampaikan secara luas serta mudah dijangkau masyarakat.
4: Sebagai lembaga penyiaran publik, memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, berimbang, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
3: Kepala LPP RRI berharap kolaborasi tersebut dapat membantu masyarakat fak-fak tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga semakin memahami hak dan kewajibannya. Penyampaian informasi hukum secara rutin dinilai penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Fakfak Musadat Humaidi mengatakan, RRI memiliki jangkauan dan kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan Pengadilan Agama Fakfak berharap RRI dapat menjadi mitra strategis dalam mengembangkan informasi dan sosialisasi hukum.
5: Kami atas nama Pengadilan Agama Fakfak berharap kerjasama ini semakin dikembangkan dalam bidang informasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, RRI memiliki jangkauan dan kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat. Sehingga kami dari Pengadilan Agama Fakfak berharap dapat menjadi mitra strategis kami.
3: Penandatanganan PKS menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara lembaga penyiaran publik dan institusi peradilan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, kerjasama tersebut diharapkan terus dikembangkan melalui berbagai program informasi dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
2: Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KBPH Kabupaten Fakfak kembali memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong keberlangsungan kaderisasi pelajar Islam Indonesia atau PII. Upaya itu dibahas dalam pertemuan silaturahmi dan konsolidasi yang berlangsung di MTS Negeri Fakfak 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rencana tindak lanjut RTL KBPII Fakfak setelah mencermati proses kaderisasi PII yang sempat terhenti beberapa waktu. Salah satu agenda penting yang disepakati yakni mempersiapkan pelaksanaan Leadership Basic Training LBTPI pada Desember 2026. Ketua Umum KBPII Fakfak Labu Isti mengatakan, KBPII memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan LBT. Dukungan tersebut terutama diarahkan untuk mendorong keterlibatan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, dukungan para senior dan alumni sangat dibutuhkan agar proses kaderisasi PII dapat kembali berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap LBT menjadi pintu masuk untuk membangun kembali basis kader PII di kalangan pelajar Fak-Fak. Dalam pertemuan tersebut, KBPII Fak-Fak juga membentuk kepanitiaan LBT dengan Muh Hasbili sebagai ketua panitia, Elias Kilwow sebagai sekretaris, dan Siti Kamaria Fitmatan sebagai bendahara. Kegiatan yang direncanakan berlangsung Desember itu ditargetkan memiliki 3 lokal dengan masing-masing sekitar 25 peserta atau sedikitnya 75 pelajar. Sementara itu, Iskandar Alam Banau atau Bang Ben menekankan pentingnya memaksimalkan pelaksanaan training setelah seluruh perangkat kegiatan dipersiapkan. Melalui konsolidasi tersebut, KBPII Fak-Fak berharap LBT Desember 2026 dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kaderisasi dan menjaga kesinambungan organisasi dari generasi ke generasi. Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
3: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
4: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat hari ini Kamis 3 September 2026 berisikan satu pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada hari Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan ATM BRI tersebut, agar bisa mengambilnya di kantor RRI Fakfak bagian LPU RRI Fakfak. Sekali lagi, telah ditemukan sebuah ATM debit BRI warna biru muda kombinasi biru tua di ATM Senyum 5000 pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kartu ATM BRI tersebut, agar bisa mengambilnya di kantor RRI Fakfak bagian LPU. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Selamat pagi pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72 Fak-Fak. Semangat ya untuk para pendengar semua yang akan mulai dengan segala rutinitas di sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Pagi ini cuaca cerah, mudah-mudahan segala rutinitas yang Anda kerjakan berjalan dengan baik. Salam sukses selalu. Kami punya updatean informasi perakiraan cuaca Kabupaten Fak-Fak berlaku mulai hari ini, Kamis 3 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Jumat esok pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk distrik Arguni, pagi hari cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 63 sampai 83%. Arah tenggara, arah angin dari tenggara dan kecepatan angin 20 km per jam. Kemudian untuk distrik Bomberai, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 sampai 88%, arah tenggara dan kecepatan angin 18 km per jam. Kemudian untuk distrik Fak-Fak, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 75 sampai 92%, arah tenggara, kecepatan angin 10 km per jam. Distrik Fak-Fak Barat, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 18 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 76 sampai 86%, arah selatan dan kecepatan angin 16 km per jam. Distrik Fak-Fak Tengah, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 19 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73 sampai 96%, arah selatan dengan kecepatan angin 16 km per jam. Distrik Fak-Fak Timur, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 66 sampai 97%, arah selatan, kecepatan angin 7 km per jam. Selanjutnya, distrik Fak-Fak Tengah, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, suhu udara 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 73 sampai 92%, arah selatan, kecepatan angin 5 km per jam. Kemudian untuk distrik Karas, pagi berawan, siang berawan tebal, malam berawan, kemudian dini hari berawan, dengan suhu udara 20 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara 64 sampai 85%, arah angin tenggara dengan kecepatan 7 km per jam. Distrik Kayauni, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 25 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 70 sampai 98%, arah angin selatan dengan kecepatan 7 km per jam. Distrik Kokas, pada pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya 55 sampai 95%,
arah Tegara dengan kecepatan angin 18 km per jam. Distrik Kramung Mungga, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 75 sampai 90%, arah Tenggara dengan kecepatan angin 13 km per jam. Dan berikutnya adalah distrik Bambandara, pagi cerah berawan, kemudian untuk siang berawan, malam berawan, dan dini hari berawan, dengan suhu udara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 53 sampai 84%, arah selatan dengan kecepatan angin 14 km per jam. Distrik Telupatipi, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, kemudian untuk dini hari berawan, dengan suhu udara 25 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 80 sampai 91%, arah selatan dengan kecepatan angin 31 km per jam. Distrik Tomage, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 52 sampai 92%, arah selatan dengan kecepatan angin 18 km per jam. Dan distrik Wartutin, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udaranya 75 sampai 89%, arah timur dengan kecepatan angin 17 km per jam. Nah, itulah pendengar ya, terkait dengan perakiraan cuaca Kabupaten Fakfak berlaku mulai hari ini Kamis pada pukul 9 pagi hingga besok Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kabupaten Fakfak. Terus update informasi terkini juga pendengar ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Jangan lewatkan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: menyerahkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 Amerika Serikat untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring partikulat meter atau PM 2.

0: rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Ledianggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Hairul Umam melaporkan.
1: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Vina Ledianggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
1: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Ledianggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berprikemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Terahadi melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, senam Zumba, hingga bazar murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
5: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
4: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.

0: yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
1: Oke, berarti udah rutin itu?
0: Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan, dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
1: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
0: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
1: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
4: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
5: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
4: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
3: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
4: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
6: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
7: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindsetnya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
6: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria, menilai selain peran SPBG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
8: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini. Mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
6: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
2: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Finanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
10: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
9: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
11: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
9: Dengan kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga Unair Surabaya, Imron Mawardi, Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
13: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun kan gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
12: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
14: Jadi apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu, sensusnya itu harus lebih detail begitu.
12: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurat si data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arihanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, berita sentral selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini, Kamis 3 September 2026, dengan pilihan lagu-lagu hiburan serta informasi. Dan bagi Anda yang saat ini sudah mulai dengan segala rutinitas sesuai profesi masing-masing, salam semangat ya untuk semua tanpa terkecuali. Pendengar, kami punya updatean informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak yang dimulai pada hari kemarin tanggal 2 hingga esok tanggal 4 September 2026 secara umum berawan, sementara peringatan dini cuaca tercatat nihil. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut. Pasalnya, gelombang di sejumlah wilayah perairan Fak-Fak diperkirakan mencapai 2,5 meter. Untuk perairan utara dan selatan Fak-Fak, tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Angin di perairan utara Fak-Fak bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 9 hingga 13 knot dan hembusan mencapai 23 knot. Sementara di perairan selatan Fak-Fak, angin juga bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 6 sampai 10 knot. Kondisi ini membuat aktivitas pelayaran perlu dilakukan memperhatikan perkembangan cuaca dan gelombang. Berbeda dengan perairan terbuka, kondisi di pelabuhan Fak-Fak dan pelabuhan Kokas diperkirakan lebih tenang. Tinggi gelombang di kedua wilayah tersebut berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah daratan, BMKG memperkirakan cuaca pagi hari cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi dominan berawan tebal hingga berawan. Sedangkan malam hingga dini hari, diperkirakan berawan di seluruh kecamatan. Suhu udara diperkirakan berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 98 persen. Angin bertiup dari selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 sampai 31 km per jam dengan hembusan tertinggi diperkirakan terjadi di Teluk Patibi. BMKG juga memperkirakan pasang terjadi sekitar pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 2,4 meter dan surut sekitar pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,4 meter. Nelayan pengguna perahu diimbau waspada ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dengan gelombang 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu meningkatkan kewaspadaan ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang mencapai 1,5 meter. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Kondisi cuaca dan gelombang dapat berubah, sehingga aspek keselamatan perlu menjadi prioritas dalam setiap aktivitas pelayaran.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Kejaksaan Negeri Fakfak melalui bidang tindak pidana khusus mencatat penanganan 14 perkara sepanjang tahun 2026. Penanganan tersebut mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Capaian tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Toman Epi Lazarus Ramandei SHMH dalam press release capaian kinerja Kejari Fakfak tahun 2026. Pada tahap penyelidikan, Kejari Fakfak menangani 5 perkara, diantaranya dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan bahan bantuan non-lokal BBNL pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tahun anggaran 2025. Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah pekerjaan pembangunan fasilitas kesehatan pada Puskesmas Wartutin. Kejari Fakfak juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Baperida Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2024. Pendengar, penyelidikan lainnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembangunan paket pekerjaan fisik pada SMKS Yapis Fakfak, SMP Yapis 2 Fakfak dan SMPN Girgir yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2024. Sementara pada tahap penyidikan, terdapat 1 perkara dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung APBK pada Kampung Sipat Nanam, Distrik Wartutin, tahun anggaran 2022 dan 2023. Perkara tersebut juga telah memasuki tahap pra-penuntutan. Pada tahap penuntutan, terdapat 3 perkara. Dan pendengar, Kejari Fakfak juga menegaskan capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat penegakan hukum serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Fakfak. Untuk updatean informasi selengkapnya, ini bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dapatkan pula ragam informasi lainnya.
1: Cinta itu imajinasi, cinta itu dua hati, cinta itu chemistry, cinta itu kata hati, cinta itu nurani, cinta itu magic, cinta itu yang terbaik.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

suasana pagi ini. Selamat bergabung teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak. Pendengar jelang hari ulang tahun RRI pada 11 September 2026, berbagai kegiatan diselenggarakan ya oleh Satker di daerah se-Indonesia. Nah, ini salah satunya di Fak-Fak akan menyelenggarakan launching RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 berupa kegiatan jalan sehat. Lokasi start dari halaman kantor RRI Fak-Fak dan finish di RTH Ma'ruf Amin. Penyelenggaraan jalan sehat dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Kemudian ada juga kegiatan aksi bersih-bersih lingkungan, senam bersama, dan hiburan lainnya. Selain launching RRI Fest, juga ada kegiatan bakti sosial pada tanggal 7 September 2026. Ada beberapa lokasi yang menjadi pelaksanaan bakti sosial, dan kemudian juga selain itu ya, di tanggal yang sama 7 September akan berlangsung penyelenggaraan Bintang Radio 2026 putaran 1. Kemudian juga ada bazar UMKM dan pangan murah bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Kemudian pada tanggal 8 September

0: initial batch of songs, and I was like, that's the shit right there.
1: Solid.
2: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
3: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
5: Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu Inggris bernama John Thornton mengajukan paten untuk pemampat udara panas.

Sistrika. Penemu Amerika bernama George T. Samson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika

Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan pada Rabu kemarin 2 September 2026 bertempat di rumah tinggal sementara RTS Kampung Asmat sebelah Kodairal 11 Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM mengatakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya di Merauke, Pangkoarmada RI juga melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan jajaran Kodairal 11 kepada masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI AL untuk terus hadir di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI AL menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya atau informasi lainnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpimen, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpimen ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

0: timbang dulu deh. Kira-kira sudah dianggap berapa ya? Mudah-mudahan saja turun. Ya ampun, kok malah naik terus sih? Pantesan baju-baju udah mulai sesak.
1: Pengennya punya berat badan ideal, tapi makanya tidak pernah dijaga. Asal makan aja, ngemil sana, ngemil sini. Tidak diperhatikan gizi dan juga asupan kalorinya. Sudah makannya banyak, geraknya sedikit.
0: Biarin, yang penting kan bahagia.
1: Ya elah, syukur-syukur kalau bahagia. Gimana coba kalau berat badan berlebih? Justru berdampak buruk tuh untuk kesehatan. Ingat loh, setiap makanan yang kita konsumsi berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa depan. Mulai sekarang, sayangilah tubuh kita dengan biasakan pola hidup sehat. Jangan mager terus kayak kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Penyanyi lewat lagu berjudul Kemesraan baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan membawa kita pada pukul 8:39 waktu Indonesia Timur. Ragam informasi juga terus kami hadirkan untuk Anda hingga kita ikuti kembali Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, untuk updatean informasi berikutnya, ini Polres Kaimana melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Imbauan tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi di kawasan Kilonol, Kabupaten Kaimana. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai langkah pencegahan menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kaimana dalam beberapa hari terakhir. Personel Satlantas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK melalui Kasatlantas Polres Kaimana Ibtu David Rumbruren mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Selain larangan membuka lahan dengan cara membakar, masyarakat juga diingatkan agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, khususnya di kawasan hutan maupun lahan yang kondisinya kering. Hal tersebut dinilai penting karena sumber api kecil dapat memicu kebakaran yang lebih besar ketika berada di lingkungan yang mudah terbakar. David juga meminta masyarakat tidak meninggalkan api unggun atau sumber api lainnya tanpa pengawasan. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau mengetahui terjadi kebakaran, ia meminta agar segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Melalui sosialisasi tersebut, Satlantas Polres Kaimana berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan semakin meningkat. Pencegahan karhutla dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya mengandalkan petugas di lapangan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernafasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, kami punya updatean informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak tentang perakiran cuaca Kabupaten Fakfak berlaku mulai hari ini Kamis 3 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Jumat besok 4 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Distrik Arguni, pada pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Kemudian untuk Distrik Bomberai, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Fak-fak, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Kemudian untuk Fak-fak Barat, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Fak-fak Tengah, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Fak-fak Timur, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Fak-fak Tengah, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Karas, pagi berawan, kemudian untuk siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Kayauni, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Kokas, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Ramong Mongga, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Distrik Bamdan Daerah, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Teluk Patipi, pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan. Tomage, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Kemudian untuk Wartutin, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Selain itu, pendengar, BMKG juga memperkirakan pasang terjadi sekitar pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 2,4 meter dan surut sekitar pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,4 meter. Masyarakat diharapkan terus memantau ya informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut ya. Kondisi cuaca dan gelombang juga dapat berubah sehingga aspek keselamatan perlu menjadi prioritas dalam setiap aktivitas pelayaran. Nah, untuk update informasi lainnya ini bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Fak-fak.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.